0: Ini nih yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi mi hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar ya, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh. Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Dir, apa kau bikin?
4: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
3: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
4: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
3: Pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
4: Lalu apa urusannya dengan saya?
3: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
4: Begitu kah?
3: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
4: Berarti nggak dapat ikan minanti. Susah mi makan ikan.
3: Nah, itu kau pintar.
5: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
6: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM. RRI Ampan FM 93 MHz.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: hidupmu.
1: 93 FM RRI Pro 1 Ambana. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan di pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya kami akan bergabung bersama RRI Pro 1 Palu untuk mengikuti podcast On The Record kerjasama RRI Palu dan LKBN Antara dengan topik PP Tunas untuk perlindungan anak di ruang digital. Selamat mengikuti.
2: Jadi satu tantangan sendiri nih, gimana caranya gitu. Misalnya pakai biometrik dari wajah, bisa ditebak nih usia berapa, segala macam gitu ya. Tapi itu juga kan punya bias gitu ya. Ya kalau orangnya baby face atau apa gitu, atau wajahnya lebih sedikit tua dari usianya gitu ya, itu kebanyakan punya margin error yang masih lumayan tinggi.
3: Atau
2: gitu.
3: Bahkan pakai AI juga bisa diakali.
2: Pakai AI bisa diakalin, ya, ya benar. Jadi bisa dengan macam. Lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya. Misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah itu dibuat semacam algoritma namanya age inferential gitu. Jadi jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jump ke konten yang nggak biasanya. Gitu loh.
3: Konten, ada anomalinya gitu ya.
2: Ada anomalinya gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan, salah macam, sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain, dan itu otomatis di blok gitu loh kontennya. Ini juga lagi dikembangkan oleh tech giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih efektif juga, karena age verification tadi kan bisa ditipu gitu ya.
3: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content gitu ya, konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas? Karena mungkin dengan user generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka, bisa diakses sama siapa saja gitu ya Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
2: Pada umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC ya. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai atau yang berkarakter UGC gitu ya, untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akunnya, gitu, pembuatan akun. Jadi
3: di awal gitu
2: di awal ya. Jadi memang di hulunya itu sudah harus clear dulu. Misalnya dalam pembuatan akun, lalu verifikasi dalam soal umurnya, segala macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini. Gitu.
3: Nah, jadi dari PP Tunas ini, kalau bisa kita sampaikan gitu ya, PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman. Atau jadi safe space-nya anak-anak gitu ya, dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya. Kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran. Dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya. Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara, Pak Wamen?
2: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan.
3: Hmm.
2: Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem, ya, untuk semua ekosistem digital, ya, yang mengembangkan artificial intelligence ini, agar mereka punya patokan-patokan, ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat, dan juga sekaligus buat pemerintah, gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana, misalnya soal inovasi,
3: okay.
2: Lalu soal prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat dua dokumen, jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah yang kita sebut sebagai etika artificial intelligence atau etika kecerdasan artifisial. Jadi ada dokumen, yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini, kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu ya, mm-hmm. AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri, atau yang di mana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip, ya, misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, lalu sisi keamanannya juga itu dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ. Lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan, ya, R&D. Lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip, lalu nanti adopsinya secara vertikal itu di masing-masing sektor.
3: Okay.
2: Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan, gitu ya. Nah di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya, baik di misalnya layanan keuangan, financial service, ya, bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya gitu, sektor maritim gitu, ya, yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional.
3: Oke, okay. Ini itu peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya?
2: Rencananya akan berupa perpres.
3: Oke, okay. Ya. Sejauh mana perpresnya
2: ya,
3: saat ini?
2: Jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300 sampai 400 orang ini, Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya. Dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder. Jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah ini yang

0: dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau shifting. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu apa ya, kelegaan buat para awak media begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa Pak Wamen?
1: Ya, yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini. Ini inovasinya mungkin tiada henti lah, bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimization. Mengoptimasi apapun gitu loh. Nah, termasuk misalnya karena dari kepentingan misalnya platform seperti Mbak Wanti katakan tadi ya, platform ini kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya
0: PP Tunas misalnya.
1: PP Tunas gitu. Nah, nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang ada keywords PP Tunasnya gitu. Nah, itu cara pencarian yang model lama. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu, satu-satu. Itu artinya apa? Tidak optimal. Iya kan? Nah, AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah, sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu dihimpun, makanya namanya AI overview. Jadi kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya. Lalu nanti, nah disinilah yang soal hak cipta tadi itu. Lalu baru diberikan yang namanya link. Ya kan? Dari mana source itu diambil. Jadi apa, kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu, itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview dikasih. Dan ini ternyata bagi pengguna search engine, ya mesin pencari, sangat membantu.
0: Memudahkan sebetulnya.
1: Dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Apalalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang ada.
0: Tapi untuk sisi lainnya
1: di sisi lain, betul, dia memberikan disrupsi. Disrupsi yang nggak habis-habisnya ke media, ya. Dan disrupsi ini membuat satu penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif dan penurunannya mencapai 40 sampai dengan 70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis, berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam, karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah, ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya, ataupun memprotes pemakaian AI overview itu. Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform ya, karena memang pemakaian teknologi ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimize gitu ya, mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah, disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya, negosiasi, karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview, itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah, untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya. Dalam hal ini para publisher konten. Sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat. Itu ada fitur yang satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning, gitu, reasoning dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan, gitu ya, oh hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini begini segala macam, ini bagaimana? Nah itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail, gitu kan? Oh itu dia akan bisa jawab dengan sangat presisi
0: dan analitik gitu.
1: Analitik karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning.
0: Okay.
1: Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah, ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi ada double punch buat itu ya, buat perusahaan media karena di sana source-nya itu udah lebih selektif. Udah lebih kecil gitu loh karena dia udah dia memamah semua data yang ada itu lalu kemudian di reasoning kan ya diproses.
0: Gitu ya.
1: Mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya sehingga ya source-nya tuh lebih kecil lagi yang disajikan gitu. Nah, ini akan jadi satu satu tantangan sendiri. Nah, menurut saya kuncinya tuh ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
0: Betul,
1: ya,
0: setuju.
1: Jadi karena itu misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka itu harus ada persetujuan. Nah ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini, soal ini. Nah Anda membayar sekian untuk dalam waktu tertentu segala macam. Ya silakan itu dilakukan ya untuk satu model bisnis yang baru dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan.
0: Supaya ada win-win solution.
1: Supaya ada win-win, ya. Supaya lebih lebih fair ya. Pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas gitu ya, ini kan sangat penting karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran itu konten-konten yang dibuat dengan AI ya, tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
0: Dan Pak Wamen, bicara soal deepfake, ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin, itu bisa dijelaskan reasoningnya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih Pak Wamen?
1: Ya kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya, terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, ya angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian bisa sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh aktor-aktor jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu malah di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri misalnya, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
0: Okay. Ya, bentuknya kan? Apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition?
1: Face recognition. Okay. Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di Opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu Opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data ini dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada data di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm. Gitu. Jadi Opsel tidak mengambil data dari Dukcapil, Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data.
0: Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi, begitu ya. Kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri, begitu ya. Karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah bukankah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasan?
1: Ya, kalau soal kebocoran data ini kan sudah diatur juga ya dalam apa data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security, kan itu data bisa bocor karena kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya,
0: yang kuat gitu ya
1: atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat, dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design. Sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di Opsel untuk SIM card itu.
0: Oke, okay. Ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
1: Sudah mulai berlaku, sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya. Yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu, prabayar, nah itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
0: Oke. Okay. Pak Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
1: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini. Paling tidak 5 tahun ke depan. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini.
0: Perkembangannya terus berjalan ya.
1: Apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah
0: dilihat
1: juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru.
0: Sudah ada yang baru. Oke, Pak Wamen terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara On The Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah.

Baik, mendengarnya demikian untuk podcast kita ya, kerjasama antara LPP RRI Palu dan juga LKBN Antara. Ya, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia mendengarkan kami, dan kita kembali ke Ampana ke 93 FM RRI Pro 1 Ampana.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz

0: Malang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
4: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
3: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
5: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Ampana di mana saja Anda berada. Ya, sore ini saya Rahmawati Tane akan menemani Anda di ruang dengar Anda dalam program Indonesia Cerdas. Dan ini tentunya kata cerdas ini berhubungan juga dengan pendidikan, karena pendidikan ini kan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Dan setiap anak ini memiliki potensi untuk berprestasi ketika mereka diberikan kesempatan pembinaan serta lingkungan belajar yang mendukung tentunya. Dan prestasi yang diraih peserta didik ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga dan sekolah, tetapi juga ini menjadi bukti bahwa semangat belajar mampu melahirkan generasi yang siap bersaing di berbagai bidang. Dan pemirsa dan pendengar RRI, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai sebuah prestasi membanggakan yang datang dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Kabupaten Tojo Una-Una, di mana salah seorang siswanya ini berhasil menorehkan prestasi yang luar biasa dengan meraih 3 medali emas dan 1 medali perunggu pada ajang LKN National Science Competition 2.0 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Dan ini sebuah capaian yang tentunya tidak diraih secara instan, melainkan ini melalui proses belajar, kemudian latihan, disiplin tentunya, dan dukungan dari para guru. Nah, untuk mengetahui lebih dekat perjalanan menuju prestasi ini, kita langsung berbincang-bincang dengan narasumber yang tentunya meraih prestasi ini. Yang pertama ada Ananda Muhammad Akli Farhan, siswa SRT 60 Tojo Una-Una. Assalamualaikum, saya sapanya siapa ini? Akli kah? Farhan kah? Farhan. Ya, ya Farhan, ini... juga ada guru fisika Sekolah Rakyat Tojo Una-Una, Bapak Muhammad Syihab SSIGR. Assalamualaikum, selamat sore Pak Syihab. Iya, dan pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya-tanya, ingin bergabung bersama kami, kami nanti Anda di 021-2850-2652. Dan langsung saja saya ke Ananda Farhan dulu. Ya, Farhan, ini bagaimana sore ini? Sehat? Alhamdulillah. Ini Farhan, ini sebelum kita lebih jauh, Farhan ini berasal dari desa mana?
1: Dari Desa Pusungi.
0: Desa Pusungi. Iya, ini Farhan meraih 3 medali emas, 1 medali perunggu. Ini kalau orang Ampana bilang ini mangoa. Iya, ini tentu ini menjadi momen yang sangat membanggakan. Ini apa yang Farhan rasakan ketika nama Farhan diumumkan ini sebagai peraih medali?
1: Ya, pastinya bangga.
0: Mm-mm. Bangga saja? Bahagia?
1: Pasti.
0: Balompa-lompa tidak?
1: Ada.
0: Ada, karena saking bahagianya. Ya, ini mungkin di luar sana belum banyak yang tahu ini Farhan berprestasi meraih medali emas dan perunggu sekaligus. Ini tentunya prestasi ini tidak datang begitu saja. Ini bisa diceritakan seperti apa kompetisi yang Farhan ikuti ini, dan bidang apa saja yang berhasil Farhan menangkan?
1: Ya, terima kasih. Untuk proses belajarnya itu mungkin bagi saya tidak mudah, karena kan saya ambil 4 bidang IPS, IPA, PKN, sama matematika. Yang paling susah itu di IPA, soalnya ada fisikanya.
0: Berarti bagaimana IPS?
1: IPS-nya?
0: Tidak, mengikuti di berapa mata pelajaran?
1: 4.
0: IPS?
1: IPS, IPA, PKN, sama matematika.
0: PKN, ya. Matematika. Wow. Ya, kemudian
2: lanjut.
0: Nah,
2: ya terus yang paling susah itu di mata pelajaran IPA.
0: Mm-hmm.
2: Soalnya ada fisikanya. Terus saya kan belum menginjak, belum saya kan baru mau masuk SMA. Saya belum dapat yang namanya fisika. Nah, jadi saya minta tolong guru pembimbing saya, kebetulan juga guru fisika, untuk membimbing saya bagaimana itu yang namanya itu fisika.
0: Ini kalau di sekolah rakyat ini istilahnya ini kelas. Ya. Farhan kelas berapa?
2: Kelas 9.
0: Kelas 9. Oke. Okay. Ini kan Farhan 3-4 medali. 4 medali berarti ini medali di emasnya di pelajaran apa? Kemudian perunggunya di pelajaran apa?
2: Di kalau perunggu itu pelajaran apa ya kemarin? Iya, perunggu di IPS.
0: Mm-mm.
2: Terus sisanya itu emas.
0: Emas. Padahal kata Farhan IPA ini karena ada fisikanya, tapi itu yang mendapat emas.
2: Iya, itu tahu juga.
0: Ya, ini berkompetisi dengan dari mana saja ini? Saat itu.
2: Banyak.
0: Mm.
2: Dari mungkin hampir dari semua sekolah.
0: Tojo Una-Una ada juga.
2: Cuman tidak tahu. Saya tidak lihat nama sekolahnya.
0: Pokoknya intinya Farhan ikut, Farhan menang.
2: Ya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Begitu juga pas yang nasional kemarin, IPA-nya full fisika semua.
0: Hmm.
2: Itu pun cuman apa? Dibantu kakak.
0: Iya, tapi akhirnya dapat emas juga Farhan. Ya. Luar biasa. Ya, ini sebelum saya lanjut ke Farhan, ini saya ke Bapak Syihab dulu. Ini Pak, tentunya ini menjadi kebanggaan bagi seluruh keluarga besar sekolah rakyat ini, bisa dibilang sekolah transisi, dan ini sudah mendapat prestasi yang cukup luar biasa ini. Ini bagaimana perasaan Bapak melihat salah satu siswa ini berhasil mengharumkan nama sekolah?
3: Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perasaan saya mengenai siswa atas nama Farhan ini sebenarnya saya sangat bahagia melihat hasil prestasinya. Nah, saya mau tambahkan sedikit bahwa kemarin telah terlaksana secara tingkat nasional. Nah, tadi malam ada pengumumannya, anak ini meraih lagi 2 emas, 1 perak.
0: Wow, luar biasa.
3: Tingkat nasional. Yang peraknya itu apa? Kemarin di provinsi matematikanya dapat emas, tapi dia di nasional dapat perak.
0: Perak.
3: Kemudian IPS yang awalnya perunggu, tapi dia naik menjadi emas. Tapi IPA dipertahankan dengan medali emas kembali. Tapi mohon maaf, di PKN-nya itu dia tidak masuk mendapatkan medali itu.
0: Iya.
3: Tapi tidak masalah bagi saya karena kenapa? Di kancah nasional ini kita tidak semudah itu bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, perlu perjuangan yang keras. Nah, anak ini kan ini sebenarnya lomba di luar jadwal sekolah.
0: Iya.
3: Di luar jadwal sekolah. Nah, anak ini menghubungi saya, Pak, bisa minta bantuan, saya ikut lomba ini, saya minta bantuannya diajar. Saya bertanya bidang apa saja. Apakah hanya IPA atau fisika? Dia tidak. Dia mengatakan ada ambil PKN, matematika, IPS, IPA. Seperti itu. Iya, saya kaget. Iya. Wah,
0: luar biasa ini.
3: Langsung ambil 4.
0: Biasanya tapi, kan tiap sekolah butuh 4 medali, 4 orang. Tapi ini 1 orang dia sabet iya. Semua. Iya.
3: Tapi saya membimbingnya dengan usaha dan maksimal semampu saya, tapi saya memaksimalkan di bagian matematika sama IPA. Kalau PKN sama IPS kan itu ya kebanyakan teori, tetapi saya percaya dengan dia bahwa PKN dan IPS itu pasti dia dimakan dengan dia, karena dari nilai-nilai akademiknya di sekolah itu sangat tinggi anak ini. Mampu menyabet ujian soal-soal itu. Di situ saya percaya dengan dia. Kemudian kami memang di sekolah itu membentuk yang namanya semacam komunitas belajar untuk siswa, tim olimpiade.
0: Iya.
3: Ya, ada kita punya tim olimpiade. Kebetulan saya yang berinisiatif mengajukan kepada bagian kurikulum dengan kepala sekolah, saya mau membentuk ini. Supaya anak-anak tidak hanya eskul saja. Eskul kan yang kayak macam secara non-akademik toh.
0: Iya.
3: Nah ini kan akademiknya kita mau gali kembali. Tidak melulu yang di dalam kelas saja belajar. Nah, seperti itu. Jadi untuk Olimpiade SMA ada 8 mapel. Kalau SMP ada 3, SD ada 2. Jadi ada masing-masing porsinya di setiap jenjang untuk tim-tim Olimpiade itu. Nah, tapi kita baru berjalan beberapa minggu.
0: Tapi ini khusus itu komunitas itu artinya untuk pelatihan.
3: Iya, pelatihan. Jadi di luar jam sekolah.
0: Itu hanya SM tingkat SMPK atau SD ada juga?
3: Semua ada.
0: Semua ada.
3: Karena pemerintah pusat itu kan ada melaksanakan namanya OSN,
0: iya.
3: Olimpiade Sains Nasional baik tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.
0: Jadi baik SMP,
3: iya,
0: SD juga ada. Iya.
3: Dan kebetulan lomba ini didapatkan oleh Farhan, dia mendaftar, dia minta dibimbing. Seperti itu.
0: Oh, artinya jadi, Farhan ini lahir dari seleksi tadi itu?
3: Iya, betul.
0: Pelatihan di internal, iya, sekolah rakyat.
3: Iya, betul. Tapi anak ini memang luar biasa. Dari proses matrikulasi awal masuk sekolah rakyat saja ini sudah terlihat bakatnya.
0: Iya.
3: Minatnya.
0: Iya.
3: Seperti itu.
0: Okay.
3: Jadi saya sangat bangga dengan dia, tapi saya tidak menyangka dia bisa menyabet menyabet juara itu.
0: Iya.
3: Iya. Padahal kalau saya lihat soalnya ya lumayan, maksudnya oke, kita sebagai guru bisa mengerjakan. Tapi bagi dia ini soalnya yang dia kan SMP.
0: Iya.
3: Kalau di SMP itu ketentuannya kalau dia Olimpiade itu dia naik satu tingkat. Naik satu tingkat kesetaraan soalnya. Kalau dia SMP, dia soalnya itu menyerupai bentuk SMA.
0: Oke. Pak, ini kan tadi sebelumnya Bapak bilang Farhan di tingkat provinsi dapat tadi medali ini, tapi ketika di tingkat nasional ini tertukar, ada yang dari perunggu dapat

0: kan?
1: Iya.
0: Iya, maksudnya penguasa secara online entah dia bentuknya bagaimana di bentuk apa bentuk cara pengawasannya, tetapi dia stay di depan. Kebetulan dia kan tidak bisa bawa pulang laptop sekolah, jadi dia menggunakan HP-nya. Ya, dia stand HP-nya di depannya sambil mengerjakan soal itu. Saya ada di saya ada waktu tingkat provinsi, dia saya kebetulan ke rumahnya. Saya bilang kita kerja apa? Ada jadwal ini lomba tingkat provinsi. Nah, saya stay di situ.
1: Oh, berarti Farhan ikutnya di dari rumah?
0: Iya, dari rumah.
1: Kenapa dari rumah?
0: Ya saya jelaskan tadi dari awal bahwa lomba ini di luar dari jadwal sekolah. Kan kita sebenarnya anak-anak ini kan sudah libur.
1: Iya.
0: Ya, tapi dia sangat ambis.
1: Walaupun libur ya.
0: Iya, walaupun libur dia ternyata dia mencari, makanya saya kaget tadi di awal. Kok tiba-tiba dia minta bimbingan?
1: Iya, orang bukannya bermain. Iya,
0: daftar sendiri pun dia.
1: Masya Allah, iya.
0: Makanya saya kaget.
1: Termasuk dia daftar yang provinsi, daftar juga yang ke nasional.
0: Kan sebenarnya tidak ada tingkat kabupaten, dia di LKN SCN itu dia langsung dari tingkat provinsi. Iya. Yeah. Dari tingkat provinsi langsung yang pemenang itu ke nasional, seperti itu.
1: Oke. Pak Sihab, kita ke si sang juaranya dulu. Iya, ini Farhan ini dibalik sebuah kemenangan yang Farhan raih hari ini, tentunya selalu ada proses yang panjang. Ini bagaimana persiapan dari Farhan sendiri sebelum mengikuti kompetisi ini? Apalagi Farhan ini terlalu mangua, ini orang Ampana bilang ini, bayangkan 3 emas 1 perunggu itu ya, bisa disampaikan Farhan?
2: Ya, oke, terima kasih. Jadi untuk proses belajar saya itu seperti yang saya bilang tadi, itu tidak mudah. Tapi yang paling saya awali pelajarannya itu di IPA sama matematika. Kalau soal IPS dengan PKN itu belakangan.
1: Itu mah gampang Farhan ya.
2: Itu biasa-biasa
1: tidak,
2: saja.
1: Biasa-biasa saja. Itu tidak baca cakar-cakar Farhan ya.
2: Iya. Tapi kalau matematika sama IPA
1: fisika,
2: itu, soalnya kan di IPA kemarin ada di Jugnis itu ada fisikanya. Jadi tidak mudah. Begitu juga sama, tapi kalau matematikanya ya susah-susah gampang.
1: Ini tunggu dulu, Farhan dapat informasi ini ada lomba loh, saya harus ikut, ini dari mana?
2: Dari internet.
1: Masya
2: dari,
1: Allah.
2: Dari kakakku juga.
1: Iya. Farhan bukannya ini libur Farhan, bermain Farhan.
2: Tapi tidak bermain di luar, mainnya di kamar.
1: Mainnya dengan buku. Iya. Ya, lanjut.
2: Sudah, cuman itu saja proses belajar. Terus pas belajar itu juga kan ikut lomba ini tidak ditahu orang tua. Tidak diberitahu orang tua. Jadi pas pengumumannya itu tiba-tiba kasih lihat sama orang tua, tiba-tiba ditanya ini dari mana.
1: Luar biasa. Ini ada tidak teman-teman yang ayo Farhan ajak juga dari sekolah rakyat, ayo kita ikut ini?
2: Tidak.
1: Takut kalah ya Farhan?
2: Tidak
1: juga ya? Memang
2: menang-menang kalah-kalah.
1: Iya, menang-menang kalah-kalah. Ini memang niatnya Farhan untuk ikut dalam lomba ini. Ini Farhan tentunya kesuksesan Farhan hari ini juga tidak lepas dari dukungan keluarga dan sekolah. Ini siapa saja yang paling banyak memberikan dukungan kepada Farhan selama ini mengikuti lomba?
2: Pak Syihab dengan kakakku.
1: Mama tidak tahu.
2: Iya, mama tidak tahu.
1: Jadi bentuk dukungan misalnya dari Pak Syihab?
2: Kalau Pak Syihab, paling Pak Syihab dia suruh pelajari Juknisnya. Ada kisi-kisinya yang dikasih itu disuruh pelajari.
1: Farhan itu lombanya, soal-soalnya itu yang Farhan tapi memang sudah pelajari sewaktu sekolah?
2: Ada yang sudah, ada yang tidak.
1: Ada yang belum? Oke, ini luar biasa, Pak. Bagaimana?
0: Ceramah
1: juara. Yeah.

0: Kemarin kan ada hari ulang tahun Ampanat Tita yang ke-61.
1: Uh-uh.
0: Dia ini ikut lomba ceramah 7 menit.
1: Iya.
0: Ada juga temannya dua itu ikut lomba pidato. Dia menyabet juara satu lagi.
1: Farhan.
0: Mengalahkan si kecamatan Ampanat Tita.
1: Farhan, bermain Farhan, tidak usah.
0: Kalau saya lihat anak ini liburnya itu.
1: Belajar.
0: Iya, betul.
1: Farhan tiada keinginan untuk bermain dikah di waktu libur ini. Hanya Farhan barangkali satu-satunya anak di Tojo Una-Una yang memanfaatkan libur ini dengan belajar.
0: Kebetulan saya pernah wawancara dengan orang tuanya. Mm-mm. Ternyata anak ini memang dari kecil itu tidak pernah, jarang sekali keluar rumah.
1: Mm-mm.
0: Dia itu penuh dengan buku kalau di rumah.
1: Mm-mm.
0: Terkadang memang HP juga, tapi ya anak ini kan orangnya ambis.
1: Mm-mm.
0: Jadi kentara kalau anak ambis pasti dia kutu buku.
1: Iya.
0: Iya, betul. Dan ini anak juga ikut gerakan literasi sekolah rakyat secara nasional. Beliau dia mengikuti lomba bertutur. Kita menunggu hasil pengumuman ini dari nasional langsung.
1: Iya,
0: lomba bertutur.
1: Iya, saya mungkin kalau fisika tadi, matematika oke, saya jempol. Tapi ternyata lomba bertutur pun, lomba pidato pun.
0: Iya, lomba ceramah pun.
1: Lea Farhan. Luar biasa Farhan. Ini Farhan ini sebelumnya masuk ke sekolah rakyat ini kelas berapa?
2: Kelas 9.
1: Oh, sudah kelas 9 memang.
2: Mm-mm.
1: Sudah berapa bulan dari awal sekolah rakyat?
0: Iya, dari bulan 9.
1: Berarti sudah masuk ya?
2: Mm-mm.
0: Sudah menginjak, nanti bulan 7 ini menginjakkan ke kelas 1 SMA.
1: Oke, luar. Saya tidak bisa berkata-kata dengan Ananda Farhan ini. Iya, ini saya ke Pak Syihab dulu. Ini selain akademik, ini tentunya karakter juga ini menjadi bagian penting dalam pendidikan, khususnya ini di sekolah rakyat. Nah, nilai-nilai apa yang selama ini yang selalu ditanamkan oleh guru kepada para siswa ini tidak gampang, Pak, karena di hampir 9 bulan sekolah rakyat berdiri ini tidak gampang akhirnya melahirkan siswa yang ternyata berprestasi dan banyak.
0: Oke, nilai yang pertama itu kalau di luar konteks akademik, nilai religius.
1: Iya.
0: Nilai keagamaan, nilai agama.
1: Mm-mm.
0: Menurut saya, agama itu sebenarnya tiang dari seluruh perilaku yang ada.
1: Mm-mm.
0: Anak ini memang agamanya bagus.
1: Iya.
0: Iya, agamanya bagus, kemudian kedisiplinan. Kalau kita bilang seperti ini, dia lakukan.
1: Mm-mm.
0: Kan pada umumnya ada anak gen yang 2010-an ke atas sekarang itu kan macam nanti dulu Pak, nanti dulu Bu, itu.
1: Iya.
0: Tapi dia tidak. Dia tidak. Saya melihat secara pribadi.
1: Iya.
0: Dia tidak seperti itu. Disiplinnya oke, agamanya oke.
1: Benar-benar Farhan ini kalau saya anggap ini dia memang memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh
0: betul.
1: Pemerintah
0: ya.
1: Melalui sekolah rakyat ini.
0: Ya,
1: dia tidak mau keluar rela rindu berpisah dengan orang tua tapi tidak ada hasil.
0: Iya betul.
1: Oke. Kemudian Pak Syihab ini tentunya ada biasa siswa dan guru itu ada siswa yang segan, yang takut dengan guru ini. Ini bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh guru ini agar siswa di sekolah rakyat itu tetap semangat untuk belajar. Ini apalagi ada yang rindu dengan orang tua. Ini seperti apa, Pak?
0: Ya, awal masuk itu saya sebagai guru di sekolah rakyat sebenarnya ada beberapa siswa takut dengan saya.
1: Entah
0: dari segi ekspresi yang sinis dan lain sebagainya, tapi di balik itu sebenarnya saya orangnya cukup peduli.
1: Mm-mm.
0: Saya tahu mereka dari kalangan yang menurut Dinsos itu dia desil 1, desil 2 dan segala kemampuan ekonomi kan.
1: Iya.
0: Nah, tapi saya rangkul.
1: Mm.
0: Dari semua yang saya rangkul hanya ada beberapa yang mulai bisa dekat dengan saya.
1: Mm-mm.
0: Saya hanya menggunakan pendekatan rangkul saja. Contohnya ini. Anak ini Dari awal memang saya sudah targetkan waktu dalam proses matrikulasi sekolah rakyat, anak ini bagus.
1: Memang saya, sudah terlihat, Pak.
0: Iya, dari awal sudah terlihat. Seperti itu. Jadi saya rangkul. Dengan sistem rangkul saja itu, kita sudah enak sebenarnya. Yang penting anaknya mau.
1: Mau dulu.
0: Ya, anaknya mau. Percuma kita rangkul, tapi kalau anaknya ogah-ogahan, ya sudah.
1: Iya, badonci. Orang Ampana bilang badonci. Iya. Iya. Saya ke Farhan. Farhan ini usia berapa, Farhan?
2: 16.
1: Ini Farhan, bagaimana? Ini kan usia bermain sebenarnya. Masih SMP itu masih bermain, masih bergaul, mulai bergaul. Ini bagaimana Farhan membagi waktu? Ini belajar sebelah, ini bermain sebelah. Ini seperti apa, Farhan?
2: Yang pastinya tidak minat dengan dunia luar.
1: Iya.
2: Tidak suka bermain di luar. Lebih banyak menghabiskan waktu di kamar.
1: Itu kalau bermainnya Farhan apa?
2: Paling bola lapangan di belakang rumah.
1: Kalaupun keluar.
2: Iya.
1: Tapi kalau di dalam rumah?
2: Biasa cuma di kamar. Biasa rebahan pegang HP.
0: Sebenarnya dia hobi juga main game.
1: Iya.
0: Dia hobi main game.
1: Ini kalau main game ini dia jago ini. Kalau mau lihat prestasinya di akademik, ini main game dia pasti jago.
0: Tapi dia main game, tapi akademiknya tetap. Karena saya memang agak keras kalau menegur anak itu yang mau belajar, berhentikan dulu game itu, lanjutkan ini. Kau mau lomba toh?
1: Iya.
0: Stop dulu itu HP. Ini. Saya sudah berikan cara-cara seperti ini. Coba dipelajari, kerja ulang dengan cara yang sama. Seperti itu.
1: Ini Pak, karena Farhan satu-satunya. Ini setelah Bapak juga tahu akhirnya ada lomba yang akan dilaksanakan. Ini ada tidak siswa lain yang ditawarkan? Yang Bapak pikir ini mampu juga?
0: Kalau menawarkan dengan lomba yang didapatkan oleh Farhan ini, saya belum menawarkan kepada siswa yang lain karena saya tahu anak ini yang saya pegang juga ada dua itu, apalagi mengikuti pelatihan lomba pidato di Kecamatan Ampana Tete. Sedangkan Farhan ini, saya sebenarnya berhentikan Farhan daftar itu, ikut lomba itu karena untuk fokuskan ke lomba itu, lomba ceramah 7 menit. Tapi dia sudah terlanjur mendaftar. Tapi sayang kan kalau dia tidak ikut. Nah, saya ini di kepalaku langsung berpikir, kalau dia tidak ikut ini, nanti kita tercoreng dari lomba-lomba lain dan lain sebagainya. Itu saya pikirkan. Sudah terdaftar. Padahal ini dari nasional langsung. Nah, saya berpikirnya seperti itu. Jadi saya bilang, okay, kita bimbingan.
1: Jadi berapa lama ini bimbingan ini?
0: Dia daftar ini kalau tidak salah tanggal 3 hari setelah pulang kampung. Iya, setelah 3 hari setelah libur penerimaan rapor. Saya lagi ada perjalanan, tiba-tiba dia menghubungi, assalamualaikum Pak, saya daftar lomba ini. Lah, saya maunya fokuskan dulu lomba yang di Kecamatan Ampana Tete itu.
1: Ceramah.
0: Sudah terlanjur. Dan saya berpikir bahwa ternyata memang anak ini ambisnya luar biasa.
1: Iya.
0: Dia langsung daftar padahal ada lomba yang diikuti sebelumnya.
1: Iya.
0: Dan belum ada, belum, masih dalam proses pelatihan. Dalam proses latihan, tiba-tiba dia mau ikut lomba ini lagi.
1: Dan bukan cuma satu lomba.
0: Iya. Satu lomba tapi cabang mapelnya ya.
1: Iya.
0: Banyak. Dan dia memilih 4 dari 8 mapel kalau tidak salah.
1: Oke, okay. Ya. Farhan, kenapa pilih berapa mata pelajaran itu? 4 itu?
2: Karena memang di persyaratannya sesinya harus begitu. Kalau misalnya pilih 3 mapel boleh, tapi harus ada mapelnya SMA juga. Tapi saya cuman, jadi yang SMP saya cuman pilih 4 itu supaya bisa memenuhi persyaratan.
1: Oh, artinya lomba itu ya, harus
0: persyaratannya.
1: Harus beberapa mata pelajaran.
0: Iya, maksimal 4. Ambil 4 mata pelajaran. Iya, maksimal ambil 4 mata pelajaran. Bisa mengurangi dari mata pelajaran SMP, tapi harus mengambil mata pelajaran di jenjang atasnya lagi. Kan agak susah tuh kalau dia mau, karena dia masih notabene-nya masih tamatan SMP.
1: Iya.
0: Dia belum dapat materi SMA toh.
1: Iya.
0: Ya jadi dia takutnya lompat ke situ. Jadi makanya dia tidak mau ambil maksimal 4 itu.
1: 4 itu.
0: Dari 8 mata pelajaran.
1: Dan alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Luar biasa.
0: Tidak saya sangka.
1: Iya. Dan ini Farhan tentunya dalam setiap perjalanan ini dari latihan-latihan, belajar ini tentunya ada kesulitan yang Farhan rasakan. Ini kira-kira apa tantangan yang mungkin Farhan rasa besar tantangan ini selama mempersiapkan diri mengikuti kompetisi ini?
2: Yang pastinya takut sama IPA-nya.
1: Apa yang Farhan takutkan dengan IPA-nya?
2: Ya soalnya di Juknisnya ada ini soal fisikanya. Terus saya masih
0: dia
2: bingung.
0: Menghindari fisika.
2: Terus saya bingung.
1: Padahal
2: dengan
1: fisika yang
0: fisikanya. Ujung-ujungnya mencari saya.
1: Iya.
0: Dia memang menghindari fisika. Kalau memang anak-anak itu kalau lihat fisika, dia kayak macam down.
1: Iya.
0: Padahal fisika sama matematika. Cuma saya sudah menerangkan ke anak-anak kalau Anda mau kerja fisika, pahami konsepnya dulu. Baru kita bisa tahu cara mengerjakannya bagaimana.
1: Mm-hmm.
0: Seperti itu. Tapi anak-anak itu ya kalau dia lihat fisika agak down.
1: Mm-hmm.
0: Jadi saya masih mau mencari bagaimana cara saya untuk membangun anak-anak mereka bisa mengerjakan soal-soal fisika lagi.
1: Mm-hmm. Ini kan tadi Farhan bilang takut dengan
0: fisikanya.
1: Iya. Tapi Farhan bisa kok juara dapat emas
0: karena
1: di sini.
0: Karena ada biologinya di dalam. Mm-mm. Dia bisa biologi.
1: Iya.
0: Jadi ya jadi. Tapi saya ajar kemarin fisika betul-betul. Iya. Jadi saya lihat Juknisnya kembali untuk skala nasional. Nah, seperti ini. Cara pengerjanya seperti ini. Ini tidak akan di luar dari materi dari Juknis itu.
1: Iya.
0: Pahami saja konsepnya seperti ini.
1: Mm-mm. Pasti ada.
0: Iya. Saya dorong dia. Seperti itu.
1: Iya.
2: Kalau ada yang tidak ditahu, pakai insting.
1: Pakai insting ya. Iya. Ini Farhan, ini tentunya Farhan tidak semua anak bisa seperti Farhan ini. Termasuk ini semangatnya. Dikala libur sekolah, Farhan memilih untuk belajar, bahkan ikut lomba. Ini apa yang selalu membuat Farhan itu tetap semangat ketika mungkin mulai merasa lelah atau kurang percaya diri kah gitu?
2: Karena mau kayak kakak.
1: Kakaknya seperti apa?
2: Soalnya kakak juga sering-sering ikut olimpiade.
1: Mm-mm. Sekarang kakak sekolah di?
2: Sekarang sudah lulus SMA.
1: Oh sudah mau kuliah?
2: Iya.
1: Oke, ini apakah hanya baru kali ini Farhan prestasinya yang diraih atau sebelum-sebelumnya juga pernah?
2: Pernah di sekolah lama.
1: Hmm? Ya, Farhan sebelumnya di SMP berapa?
2: Di MTS Pusungi.
1: Ya.
2: Di sekolah lama itu ikut KSM.
1: Hmm?
2: Dapat medali perunggu.
1: Oke, memang.
0: Kompetensi sains nasional kalau bagi madrasah.
1: Yeah.
2: Terus juga ini sebenarnya bukan cuman itu saya mendaftar. Sebenarnya sudah banyak kali daftar lomba tapi tidak sempat ikut. Karena kan jadwal lombanya itu tidak seperti jadwal liburnya. Kayak misalnya saya daftar hari ini tapi mulainya itu bulan depan. Terus saya juga tanggal sekian sudah mau balik lagi ke sekolah. Terus di sekolah itu tidak diizinkan untuk pegang HP.
1: Mm-mm.
2: Jadi begitu. Baru kali ini bisa ikut.
1: Walaupun itu untuk yang berbau pelajaran juga, tapi memang di sekolah rakyat memang tidak membolehkan, Pak ya.
0: Ada jadwalnya.
1: Hmm.
0: Satu kali satu minggu. Dalam sepekan hanya satu kali.
1: Hmm.
0: Iya.
1: Bisa pegang.
0: Ada memang jadwalnya satu kali sepekan. Kenapa seperti itu? Ya namanya sistem boarding. Tidak mengganggu pembelajaran mereka. Makanya disediakan laptop. Nah, kenapa disediakan laptop? itu menunjang pembelajaran. Jadi tidak melulu melalui HP menunjang pembelajaran. Menggunakan laptop disediakan, difasilitasi wifi sekolah, dihubungkan semua ke laptopnya masing-masing. Nah, silakan kalau gurunya mau melakukan pembelajaran dengan menggunakan laptop secara digital, silakan dipakai seperti itu. Jadi dimanfaatkan semestinya, jadi tidak dimanfaatkan sembarangan.
1: Iya, iya, Pak Siap, ini kan setiap sekolah ini tentu memiliki tantangan tersendiri, apalagi ini sekolah rakyat. Iya. Ini seberapa besar tantangan dalam membimbing siswa di sekolah rakyat ini, Pak?
0: Oke, kalau mau dibilang seberapa besar, itu sangat lumayan berat. Mm-hmm. Karena kenapa? Hanya bisa dihitung jari anak yang punya keinginan. Mm-hmm. Jadi kita perlu bagaimana caranya merangkul mereka untuk bisa punya keinginan yang lebih tinggi lagi. Mm-hmm. Kita tanya, apa minatmu? Apa bakatmu? Oke, kita eksekusi seperti ini. Contohnya di Farhan. Farhan ini bukan cuma akademik, dia juga pintar menari. Baru-baru penampilan dari tampil Tari Maleo kalau tidak salah di Pelabuhan Mantangisi.
1: Farhan, Farhan, apa yang kamu tidak bisa, Farhan?
0: Menari pintar, main bola pintar, menyanyi pun pintar, bisa. Karena berdasarkan minat dengan bakatnya. Mm-mm. Seperti itu. Jadi agak berat memang kalau kan saya sebelumnya saya pernah mengajar di sekolah sebelumnya sebelum saya terangkat di sini. Mm-mm. Itu memang agak jauh berbeda cara bagaimana kita merangkul anak yang di kota dengan yang dari desa-desa,
1: wilayah-wilayah yang
0: ya, ikut ke sekolah rakyat. Mm-mm. Seperti itu. Jadi agak berat memang, jujur kalau saya agak berat memang kalau anak-anak yang di sekolah rakyat. Mm-mm. Kalau memang dia tidak punya betul-betul pemikiran yang ambis, yang keinginan yang tinggi.
1: Memang kalau memang tidak ada niat untuk memang harus bisa, saya harus belajar.
0: Kita juga sebagai guru betul-betul harus bagaimana dia bisa sesuai dengan minat dan bakatnya. Mm-mm. Kita dorong terus.
1: Okay.
0: Tapi secara perlahan-lahan, kalau kita
1: paksakan
0: dia, dia nanti menjauh dari kita.
1: Kejam.
0: Iya. Bapak galak sekali ini.
1: Iya.
0: Seperti itu. Jadi perlahan-lahan.
1: Iya.
0: Apalagi anak-anak perjalanannya sangat panjang ya, masih panjang. Seperti itu.
1: Iya. Pak Siap, ini keberhasilan ini pendidikan ini tentunya membutuhkan peran keluarga ini, Pak. Ini seberapa penting menurut Bapak dukungan orang tua terhadap keberhasilan siswa ini, khususnya yang berada di sekolah rakyat. Apalagi ini kan dari wilayah-wilayah yang berbeda-beda. Ya. Ada yang kepulauan, ada yang Ampanatete, Dataran Bulan. Ini seperti apa, Pak?
0: Oke, kalau dukungan orang tua itu sebenarnya sangat penting. Karena anak tumbuh itu pertama, tumbuh dan berkembang seorang anak itu pertama dari keluarganya sendiri. Beberapa tahun diurus, diasuh oleh keluarganya sendiri lalu dimasukkanlah ke jenjang pendidikan. Nah, di situ kita membantu keluarganya mereka bagaimana anak itu tumbuh kembangnya secara pendidikan bagus. Kita sebagai guru mengasuh anak itu tumbuh kembangnya bisa bagus, bukan cuma dari rumah, jadi dari sekolah juga ada. Benar, dari berbagai desa. Ada yang dari pulau, ada yang dari desa Pusungi, dari
1: 3T lah ya.
0: Padang dan lain sebagainya. Ternyata benar anak-anak itu butuh pola pengasuhan yang menurut saya lebih lagi. Karena orang tua pasti belum tentu bisa memberikan pendidikan secara mandiri ke anaknya. Mm-hmm. Jadi makanya butuh bantuan. Makanya Kementerian Sosial membuatkan Presiden bekerja sama dengan Menteri Sosial membuatkan sekolah rakyat untuk menunjang pendidikan anak-anak untuk diasah lagi.
1: Mm-hmm. Artinya di sini yang bekerja keras ini para guru dong, Pak.
0: Iya, bekerja.
1: Walaupun memang
0: bekerja keras, ya guru, karena anak-anak sistemnya boarding. berasrama.
1: Iya.
0: Makanya mereka punya, makanya mereka kita dibantu juga oleh namanya wali asrama, wali asuh. Ya, jadi ada sistem kerjasama dengan mereka. Kita bantu di sekolah, kita para guru bantu di sekolah, di asrama ada wali asrama dengan wali asuh masing-masing.
1: Iya, meski dukungan orang tua itu sangat besar tentunya, meski dukungan. Tapi kan orang tua jauh, Pak. Otomatis yang kerja.
0: Jadi anak-anak ini kan ada masanya dia libur. Kalau dia kalau penerimaan rapor itu kan orang tua datang. Sebagai wali kelas, kan ada namanya wali kelas. Sebagai wali kelas pasti mestinya dia memberikan pengarahan kepada orang tua bagaimana dia melanjutkan pendidikannya anak, apa cara belajarnya anak ini di rumah lagi.
1: Saat
0: yang dibawa
1: libur,
0: dari sekolah.
1: Iya.
0: Iya, jadi bukan cuma anak-anak libur lepas. Tidak. Apa? Perbaiki, tingkatkan lagi apa yang didapatkan di sekolah, lakukanlah di rumah. Jadi tidak melulu yang wah saya sudah bebas ini, saya mau main ke sana kemari. Oke, main boleh. Pergi sama teman boleh. Tapi ingat, Anda masih seorang pelajar.
1: Iya.
0: Apa yang anda dapatkan dari sekolah, tolong diterapkan ke rumah lagi. Tingkatkan lagi. Jadi Anda masuk kembali, tidak menurun. Kualitas pembelajaran Anda tidak menurun. Seperti itu.
1: Oke, kita tahan dulu. Ada penelpon yang masuk. Ya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya.
3: Sedengar? Sedengar?
1: Iya. Dengan ibu siapa di mana?
3: Dengan Ibu Rukmin, teman papa.
1: Iya. Silakan Ibu Rukmin, di sini kita di program Indonesia Cerdas, ada di sini Ananda Farhan dan juga Bapak Syihab selaku guru fisika dari Sekolah Rakyat. Silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan mungkin?
3: Saya simpati sekali mendengar cerita yang diceritakan tadi itu. Bukan main nih. Cepat sekali saya dengar, bukan main dia punya prestasi itu adik. Soalnya libur begini itu anak-anak ini hanya bermain.
1: Iya.
3: Tapi itu adik memang betul-betul pas tapi kul hairat.
1: Iya.
3: Pastabikul hairat ya. Tentu dia taat kepada orang tuanya, taat kepada gurunya. Jadi sudah ditentukan memang. Tunggu bekas kecil radio.
1: Iya. Feedback.
3: Terlalu besar. Oh dia. Kemudian saya mau tanya nih, itu melalui Zoom atau melalui apa? Baru sekolah rakyat itu bagaimana? Apakah dia mau mondok atau dari rumah seperti sekolah biasa?
1: Iya.
3: Kemudian juga cara belajarnya bagaimana? Kemudian juga saya juga punya anak jurusan fisika. Punya fisika dia apa namanya sarjana fisika. Saya punya anak ini, jadi dia waktu di kuliah di Palu di Untad dia dapat dengan apa namanya ini cum laude.
1: Luar biasa.
3: Cum laude dia dapat. Iya, itu adik anakku ini. Kemudian dapat juga mantu juga fisika. Jurusan fisika. Jadi itu yang saya pertanyakan, apakah dia memondok atau dari rumah seperti sekolah biasa atau
1: iya.
3: Bagaimana cara belajarnya juga bagaimana atau melalui Zoom atau melalui apa?
1: Oke.
3: Iya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rukmin, ini langsung saja Pak Syihab.
0: Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Sekolah rakyat ini itu sistemnya seperti sekolah biasa yang menggunakan sistem boarding school atau berasrama, sekolah berasrama. Jadi pembelajaran yang seperti biasanya dari pagi sampai menjelang sore itu seperti pembelajaran di sekolah biasa. Nah, tetapi ada mereka juga itu punya namanya pembelajaran keasramaan. Hmm. Nah, makanya dia itu dari setelah kembali ke asrama hingga ada waktu tertentu mereka bersama yang namanya wali asuh, wali asrama, belajar di asrama. Nah, seperti itu. Kemudian
1: Untuk pelajarannya melalui
0: Pelajarannya seperti biasa di sekolah lama, berinteraksi langsung dengan guru. Mm. Berinteraksi langsung dengan guru seperti pada sekolah pada umumnya. Kurikulumnya pun sama kalau dalam sistem pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka yang diterapkan sampai saat ini.
1: Bahkan ada yang bahkannya disediakan fasilitasnya.
0: Iya, disediakan anak-anak ini itu masuk gratis dari baju sekolah, tas sekolah, segala fasilitas, laptop dan lain sebagainya itu disediakan oleh pihak Kemensos dari Kementerian Sosial untuk semua sekolah rakyat yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, makanannya pun dijamin.
1: Catering.
0: Iya, makanannya pun dijamin.
1: Iya.
0: Ya, makanannya dijamin, terus apalagi ya, pokoknya intinya semua itu
1: dari ujung rambut sampai ujung kaki.
0: Iya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, betul.
1: Mm-mm, karena saya pernah datang di sekolah rakyat itu kebetulan di dos-dos, di kardus-kardusnya itu masih ada shampo yang akan dibagikan.
0: Iya, betul, dibagikan. Ini, peralatan ya, mandi dibagikan.
1: Saya ya, luar biasa, sikat gigi di situ ada banyak itu.
0: Mohon maaf, pakaian dalam pun diberikan.
1: Iya.
0: Iya. Waktu itu saya kaget ada dos datang, loh bagian dalam, oh ternyata. Mm-mm. Tapi dengan cap sekolah rakyat.
1: Iya.
0: Ada capnya sekolah rakyat. Jadi semua diberikan dari sekolah rakyat. Tetapi kalau kita sudah keluar dari sekolah rakyat, yang tidak cepat habis, seperti macam baju, itu masih ditinggalkan untuk siswa berikutnya.
1: Mm-mm.
0: Ya, jadi kalau sabun dan makan dan sebagainya itu kan cepat habis.
1: Iya.
0: Pulpen buku kan cepat habis. Itu akan di refill secara terus menerus. Kecuali macam baju, celana,
1: seragam,
0: tas, itu koper. Mereka juga punya koper. Pulang anak-anak pulang kampung itu disediakan koper. Jadi tidak bingung tas apa lagi dia pakai untuk pulang kampung. Ada kopernya, ada tas sekolahnya. Seperti itu, semuanya lengkap.
1: Oke. Pak Syihab Farhan, ini kita sudah berada di penghujung waktu. Waktu kita terbatas hanya 1 jam saja. Ini saya ke Farhan dulu, ini terakhir Farhan. Ini kan Farhan saat ini menjadi inspirasi bagi banyak anak. Ini bukan cuma anak-anak yang terinspirasi, saya pun terinspirasi dengan Farhan. Ini jika Farhan diberi kesempatan untuk berbicara di depan seluruh pelajar di Indonesia atau di depan presiden juga selama 1 menit. Ini kan program Presiden Prabowo Subianto Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas. Ini apa yang paling ingin Farhan sampaikan?
2: Yang pastinya yang ingin saya sampaikan itu untuk seluruh anak-anak pelajar di Indonesia, jangan banyak bermain. Utamakan prestasimu, karena nanti itu bisa berdampak kepada mereka sendiri. Kalau misalnya nanti kan mereka kan kuliah, di kuliah itu tidak langsung masuk, ospek tidak langsung masuk. Jadi harus dilihat dari nilai akademik dulu kan. Nah, jadi perbaiki nilai akademikmu dulu kalau mau masuk kuliah. Bisa aja.
1: Oke. Ya, saya ke Pak Syihab, mungkin ada close statement dari Pak Syihab atau harapan lah.
0: Ya, untuk anak-anak pelajar Indonesia, saya sebagai guru mengharapkan belajarlah terus menerus tanpa disuruh. Sebaik-baiknya itu belajar itu tergantung dari niat kita. Ya, untuk para guru se-Indonesia, sekolah rakyat maupun sekolah Kemendikbudasmen, ayo rangkul anak-anak kita ubah perilakunya yang dari 0 menjadi 100, yang dari bawah menjadi atas. Terima kasih seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Syihab, terima kasih juga Farhan atas waktunya sudah meluangkan waktunya di RRI pada sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda para pendengar yang sedari tadi ikut dalam program ini, baik ini melalui YouTube maupun Radio Monitor. Dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Tane pamit dari ruang dengar Anda.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Kita mengawali informasi di sore hari ini, kita sudah terhubung dengan Reri Kendari. Selamat sore. Selamat sore, Reri Kendari.
2: Iya, selamat sore rekan kami dari, iya.
1: Iya, silahkan laporan dari Kendari.
2: Baik, untuk laporan di kebersamaan kita di Gema Saripati Maju, dari Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dilaporkan langsung dari rekan kami Idam.
3: Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan di daerah ini memberikan data akurat, lengkap, dan berkualitas kepada petugas Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar sensus mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan, partisipasi aktif industri jasa keuangan menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Menurutnya, kualitas data yang diberikan kepada petugas sensus akan menentukan ketepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Bismi juga menjelaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, akan tetapi menjadi referensi bagi industri jasa keuangan dalam membaca potensi ekonomi, memetakan perkembangan dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.
4: Sebagai salah satu lembaga pemerintah, kami support dan kami juga menghimbau kepada seluruh industri jasa keuangan untuk dapat membantu berkolaborasi untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi di tahun 2026. Jadi tadi memang banyak sekali potensi-potensi di Sulawesi Tenggara yang memang kita bisa dorong untuk bisa menyukseskan sensus ekonomi tahun 2020. Di sini itu banyak puluhan, mulai dari bank konvensional, bank syariah, kemudian BPR, belum lagi perusahaan pembiayaan, kemudian ada juga namanya fintech, asuransi, dan lain sebagainya. Total secara IJK ini hampir ratusan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah menyimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi.
3: Lebih lanjut, Bismi Maulana anggota kan dukungan sensus menyampaikan data yang benar dan berpatut.
2: Ya, demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Kembali ke rekan kami dari Mamuju.
1: Iya, terima kasih atas laporannya. Dan kita beralih ke RRI Makassar. Selamat sore.
5: Selamat sore.
1: Iya, silakan laporannya.
5: Baik, terima kasih. Informasi sore hari ini dari RRI Makassar mengenai 80 tahun Bhayangkara, Polri akan semakin bertransformasi menjawab tantangan. Kita ikuti informasinya bersama Sarifuddin.
6: Peringatan hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 diperingati Polda Sulawesi Selatan berlangsung dalam upacara dipimpin Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjopuro dengan Komandan Upacara AKBP Rise Sandiantanti saat ini menjabat Kapolres Pelabuhan Makassar. Irjen Pol Juhandani Raharjopuro mengungkapkan tema HUT Bhayangkara tahun 2026 yakni 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan tugas Polri harus berpijak pada kepentingan masyarakat, menggambarkan Polri tidak hanya diukur dari keberhasilan dalam penegakan hukum, tetapi juga kemampuan menghadirkan rasa aman dan pelayanan cepat kepada masyarakat yang berkualitas melalui tindakan yang humanis, adil, dan berintegritas. Irjen Pol Juhandani Raharjopuro mengatakan, penetapan pemerintah tahun 1946 menandai lahirnya institusi kepolisian Republik Indonesia yang dibawahi langsung oleh pemerintah. Sejarah 8 dekade Polri telah memberikan banyak kontribusi kepada bangsa dan negara, termasuk ikut mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berbagai tantangan Polri telah dihadapi. Polri akan semakin bertransformasi untuk menjawab tantangan ke depan yang semakin kompleks. Polri ke depan akan semakin modern, profesional, berintegritas, dan semakin dicintai masyarakat.
7: Selama 8 dekade pengabdian, Polri telah menjadikan bagian yang tidak terpisah dari perjalanan bangsa Indonesia. Berbagai tantangan telah dihadapi, mulai dari mempertahankan kemerdekaan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hingga menjawab dinamika perkembangan zaman yang semakin kompleks. Semua itu menjadi bekal berharga untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, modern, berintegritas, dan semakin dipercaya masyarakat.
6: Peringatan HUT Bhayangkara ke-80 di Polda Sulawesi Selatan dihadiri Forkopimda Sulawesi Selatan, para pimpinan kantor wilayah, lembaga negara vertikal, pimpinan media, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Upacara HUT Bhayangkara tersebut diikuti jajaran personil Polda Sulawesi Selatan dari berbagai fungsi, baik Brimob, Dit Polairut, Dit Lantas, Dit Samapta, Dit Krimum, dan Dit Krimsus, Dit Intelkam, Polwan, TNI Tiga Matra, PNS Polda Sulawesi Selatan, Basarnas, BPBD, Damkar, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Satuan Pengamanan.
5: Demikian informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan-rekan kami dari RRI Mamuju.
1: Iya, terima kasih rekan dari Makassar di sore hari ini. Dan kita beralih ke informasi dari RRI Bau-Bau. Selamat sore.
8: Selamat sore rekan Fitriani Umar.
1: Iya, silakan laporan dari Bau-Bau.
8: Baik. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait Bandara Beto Bari Bau-Bau terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di wilayah cakupan 1 kota dan 5 kabupaten. Memasuki masa libur, Bandara Beto Bari menyiapkan 6 pergerakan penerbangan setiap hari yang dilayani 3 armada. Berikut dilaporkan rekan kami Afriansa.
9: Saat season ini libur atau masa liburan, kami sediakan 6 pergerakan, 3 flight.
10: Bandara Beto Ambari Bau-Bau terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di wilayah cakupan 1 kota dan 5 kabupaten, yakni Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Buton Utara. Kawasan layanan tersebut mencakup sekitar 1 juta penduduk. Memasuki masa libur sekolah atau peak season, Bandara Beto Ambari menyiapkan 6 pergerakan penerbangan setiap hari yang dilayani 3 armada, terdiri atas 1 pesawat Super Airjet dengan 2 pesawat baling-baling. Pemerintah juga memberikan insentif berupa penanggungan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 11% untuk pembelian tiket pesawat. Kepala Bandara Petu Ambari, Anas Labakara, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat agar biaya perjalanan udara tetap terjangkau.
9: Saat ini, pada saat peak season ini, libur atau masa liburan, kami sediakan 6 pergerakan, 3 flight, 1 dengan Super Airjet dan 2 dengan propeller. Pada masa ini juga, pemerintah juga menanggung PPN 11%, jadi PPN-nya ditanggung pemerintah. Jadi kepada masyarakat tidak dibebankan untuk pembelian tiket.
10: Selain menambah layanan penerbangan, Bandara Betu Ambari juga menyediakan berbagai fasilitas bagi penumpang. Fasilitas tersebut meliputi air minum gratis, layanan check-in daring, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, hingga layanan penitipan kendaraan di area parkir bandara tanpa dipungut biaya. Di sisi operasional, Bandara Betu Ambari menerapkan efisiensi energi dengan memanfaatkan panel surya. Langkah tersebut berhasil menekan biaya listrik bulanan dari sekitar 70 juta rupiah menjadi sekitar 15 juta rupiah. Anas menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan sesuai kebutuhan pengguna jasa penerbangan di wilayah layanan Bandara Betu Ambari.
9: Kita akan usahakan agar layanan dengan menggunakan pesawat Airbus A320 dan ataupun Boeing 700 konsisten. Kita harapkan tidak ada lagi cancel flight.
10: Anas menambahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemerintah Kota Bau-Bau mendukung penuh pengembangan Bandara Betu Ambari baik dari sisi infrastruktur maupun operasional. Dalam waktu dekat, pihak bandara juga akan menggelar pertemuan dengan manajemen Super Airjet. Perkuat layanan penerbangan. Selain itu, Bandara Betu Ambari membuka investor yang ingin mengembangkan usaha di kawasan bandara dengan menawarkan biaya sewa yang lebih terjangkau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju.
1: Iya, terima kasih dari RRI Bau-Bau. Kita beralih ke RRI Palu, ada Dinda Kurnia. Ya. Selamat sore.
11: Iya, selamat sore rekan Fitriani.
1: Iya, silakan laporan dari RRI Palu.
11: Iya, informasi dari RRI Palu, aktivitas illegal fishing bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan ancaman nyata bagi kelestarian dan habitat laut di perairan Sulawesi Tengah. Penggunaan bom ikan yang menghancurkan terumbu karang misalnya, membuat wilayah tangkapan kian menjauh dan menipis, hingga berdampak pada hasil tangkap nelayan di masa depan. Lalu bagaimana upaya pihak terkait, khususnya Kepolisian Perairan dan Udara Sulawesi Tengah, dalam menangani hal tersebut? Berikut wawancara reporter RRI Palu Nita Surbakti bersama Diara Pola Irut, Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Suprianto.
12: Terkait dengan menjaga laut untuk masa depan. Kalau Pak Dir melihat fenomena di Sulawesi Tengah seperti apa sih terkait dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian laut kita, Pak?
13: Baik, saya mempelajari karakteristik wilayah kita ini banyak terdiri dari perairan. Kemudian dari banyaknya wilayah perairan ini banyak potensi sebenarnya yang kita miliki, baik habitat-habitat biota laut, kemudian yang bisa dijadikan sarana untuk rekreasi, tempat wisata, itu rata-rata dari laut. Kemudian saya melihat dari 5 bulan awal ini, kemarin sudah ada 2 kasus yang memang bisa kita tangkap dan kita proses sampai ke pengadilan. Itu terkait dengan bom ikan. Terkait bom ikan ini, itu menurut saya kesadaran masyarakat kita masih kurang. Ya mungkin karena wilayah kita ini terdiri dari perairan, mereka mata pencarian dengan mencari ikan, masih ada beberapa yang memang mengambil jalan pintasnya menggunakan bom ikan. Padahal bisa menggunakan jaring. Lebih ramah lingkungan. Efek dari bom ikan itu tidak hanya ikannya saja yang terancam punah, karena kalau kena bom ikan, anak-anak ikan yang kecil-kecil pun ikut mati. Kemudian kualitas ikannya juga tidak bagus. Selain itu juga terumbu karang juga rusak, lingkungan laut juga rusak. Nah itulah, dari situasi itu saya dari Direktur Pelayaran Tengah, kita menyebar ada 10 titik pos yang kami sebar ke kabupaten kota. Itu kita sebar ada pos-pos yang kita lengkapi dengan kapal, tugasnya untuk melakukan pencegahan, patroli sehingga tidak terjadi bom ikan lagi mudah-mudahan ke depan. Selain mereka patroli untuk pencegahan, kalau ada didapat kita tangkap, kita proses juga. Seperti karena kemarin sudah ada 2 yang kita proses sampai ke pengadilan. Selain itu juga tidak hanya bom ikan, kita juga biota-biota laut lain yang dilindungi oleh undang-undang itu juga kita jaga. Ini juga sementara bergulir kami proses untuk kasus percobaan penyelundupan bambu laut. Itu ada kurang lebih sekitar 5 ton itu sudah kami amankan, sekarang lagi berproses. Jadi kami berkomitmen mudah-mudahan masyarakat lebih sadar terkait dengan kelangsungan atau menjaga perairan kita ini supaya habitat-habitat laut itu juga terjaga, karena daerah kita ini sebenarnya bagus-bagus, bisa dijadikan tempat wisata. Sayang kalau rusak.
14: Terima kasih. Tapi Pak Dir, kalau Bapak melihat kasus illegal fishing yang terjadi di Sultang ini, pelakunya itu memang nelayan kecil atau memang sudah penangkap ikan besar?
13: Kalau saya lihat sih, saya belum dapat yang penangkap ikan besar. Karena kapal kami tidak bisa menjangkau. Kita punya wilayah Alki 2. Alki 2 itu jalur internasional. Kami, kapal kami tidak bisa menjangkau ke sana karena kapal kami itu kapal tipe C. Jadi kami hanya kapal untuk patroli pesisir. Kami tidak menjangkau ke laut lepas. Tapi kalau yang 2 kemarin kita dapat,

0: Polri itu juga dijadikan target mereka. Terus kemudian di Banggai Kepulauan, Banggai Laut itu di bagian pulau-pulaunya itu, makanya kami naruh pos. Pos di sana, ada speed kami atau kapal kami untuk di sana.
1: Berarti sebenarnya ini karena ingin cepat dapat untung?
0: Iya.
1: Jangka panjangnya yang kasihan Pak?
0: Jangka panjangnya kasihan. Iya. Karena kasihan itu apa, bibit-bibit ikan yang kecil itu ikut mati. Iya. Itu kasihan.
1: Sekarang dapat banyak, besok nggak dapat apa-apa.
0: Betul. Kasihan anak cucu kita nanti.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih
0: Pak. Terima kasih. Sehat
1: selalu.
0: Terima
1: kasih.
2: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Fitriani.
3: Ya, terima kasih rekan Adinda Kurnia dari RRI Palu-Palu. Dan pendengar, kita kembali ke RRI Mamuju di sore hari ini. Ada informasi Sekda Sulbar dorong hilirisasi komoditas pertanian melalui UMKM. Berikut laporan rekan kami Ahyan Irsyadah.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong hilirisasi komoditas pertanian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM guna meningkatkan nilai tambah produk lokal dan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengatakan selama ini sebagian besar komoditas unggulan Sulawesi Barat masih dipasarkan dalam bentuk bahan baku. Untuk itu, pemerintah daerah mendorong komoditas lokal dapat diolah di daerah sebelum dipasarkan. Menurut Junda, hilirisasi akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar karena mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan keuntungan bagi masyarakat. Ia menambahkan, Sulawesi Barat memiliki berbagai komoditas unggulan yang berpotensi dikembangkan melalui industri pengolahan seperti kakao, kopi, komoditas pertanian lainnya hingga hasil perikanan.
5: Pertumbuhan ekonomi salah satu subsektornya itu adalah industri olahan. Kita punya potensi pertanian itu cukup besar. Tapi saat ini kita jual dalam bentuk bahan baku. Kita mau kita olah di sini. Targetnya tentu membuka lapangan pekerjaan, ya. Nilai keuntungan akan lebih besar dan juga bisa mensejahterakan masyarakat itu.
6: Komoditasnya bisa.
5: Komoditas kita banyak. Kita unggulkan di komoditas kakao, ya. Kemudian komoditas kopi. Ya, komoditas pertanian lainnya itu kita bisa kita olah, termasuk di sektor perikanan. Kita akan mengolah resmi. Ini contoh-contohnya nih dari proses hilirisasi industri kecil olahan ini.
4: Junda berharap penguatan hilirisasi melalui UMKM dapat meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanul Sedang melaporkan.
3: Ya, demikian laporan dari rekan kami Ahyan Irsyadah.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Ya, baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda menyapa rekan Novian di RRI Ampana. Selamat sore.
8: Selamat sore rekan Fitriani.
3: Iya, silakan laporannya.
8: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Hari Bayangkara ke-80 di Tojo Una-Una, Kapolres tekankan pelayanan cepat, penegakan hukum, berkeadilan, dan pengabdian untuk masyarakat.
9: Semangat pengabdian kepada masyarakat mewarnai peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 di Kabupaten Tojo Una-Una. Momentum tersebut menjadi ajang refleksi bagi jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam amanatnya, Kapolres Tojo Una-Una AKBP Yana Jayawitya mengatakan, peringatan Hari Bayangkara bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk melakukan introspeksi, evaluasi dan refleksi terhadap perjalanan panjang pengabdian Polri kepada bangsa dan negara. Kapolres menambahkan, Kabupaten Tojo Una-Una sebagai daerah yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan, memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Di sisi lain, potensi pariwisata, perikanan, pertanian, serta kekayaan sumber daya alam yang dimiliki harus dijaga bersama agar terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
10: Seluruh pelaksanaan tugas Polri harus selalu berpijak pada kepentingan masyarakat. Keberadaan

0: Polri harus benar-benar dirasakan manfaatnya melalui pelayanan yang cepat, perlindungan yang maksimal, penegakan hukum yang berkeadilan, serta kehadiran anggota Polri yang humanis, profesional, modern, dan terpercaya. Di wilayah Kabupaten Tujuh Nauna, kita juga memiliki tantangan tersendiri sebagai daerah yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan, potensi pariwisata, sektor perikanan, pertanian, serta kekayaan sumber daya alam yang harus dijaga bersama agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana kepada sejumlah personil Polri yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi negara atas kesetiaan, kedisiplinan, integritas, dan dedikasi personil dalam menjalankan tugas. Kapolres berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme dan menjaga kepercayaan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari Irdi Ampana. Kami kembali ke rekan Fitriani.
3: Iya, terima kasih atas laporannya dari RRI Ampana dan rekan Novian. Selanjutnya kami beralih ke RRI Bone, ada rekan Andi Amran.
4: Selamat sore Fitriani di RRI Mamuju. Sore ini dari Bone kami menyampaikan berita terkait dengan Dinas Sosial Kabupaten Bone memastikan orang tua siswa dari sekolah rakyat akan otomatis mendapatkan paket bantuan sosial. Berikut laporan reporter kami Ayunia Hindiati.
5: Dinas Sosial Kabupaten Bone memastikan seluruh siswa yang terdaftar di sekolah rakyat secara otomatis masuk dalam basis data penerima paket bantuan sosial terintegrasi. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone Nur Hudaya menjelaskan langkah ini merupakan program nasional Asta Cita keempat dari Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim melalui sektor pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Ia menyebut paket bantuan yang akan diserahkan meliputi program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan modal usaha untuk orang tua siswa, hingga bantuan perbaikan hunian melalui program bedah rumah. Untuk memastikan ketepatan sasaran, tim dinas sosial bersama BPS dan SDM PKH gencar melakukan verifikasi lapangan serta kunjungan langsung atau home visit ke rumah warga.
6: Dinas Sosial sendiri sudah sangat maksimal karena kebetulan kami memang melakukan sosialisasi dan melakukan home visit serta BPS dan teman-teman dari SDM PKH. Tentang bantuan-bantuan yang akan diserahkan karena yang kami mendapat informasinya bahwa memang ini sudah menjadi program pemerintah bahwa siswa-siswa yang masuk dalam sekolah rakyat itu akan otomatis mendapatkan bantuan berupa bantuan program PKH, bantuan modal untuk orang tua, kemudian bantuan bedah rumah, bantuan PPSE namanya, seperti itu.
5: Kabupaten integrasi bantuan lintas sektor ini diharapkan dapat menjadi stimulan kuat bagi kemandirian ekonomi keluarga siswa sekaligus memutus mata rantai kemiskinan di daerah.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bone, kita kembali ke rekan-rekan di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Andi Amran dan pendengar, kami beralih ke RRI Mamuju di sore hari ini. Ada rekan kami Nur Asmi Saleh. Ya, kami sedang mencoba untuk menghubungi teman kami, ada informasi tentang inflasi Sulawesi Barat di angka 2,9% tercatat menjadi inflasi terendah secara nasional. Ya. Halo.
7: Ya, halo.
3: Ya. Rekan Asmi.
7: Baik. Ya, rekan Putri.
3: Silakan laporannya di sore hari ini.
7: Baik, terima kasih rekan Putri. Provinsi Sulawesi Barat mencatatkan inflasi tahunan atau year on year di angka 2,29% pada periode Juni 2026, menjadikannya sebagai provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia di antara 38 provinsi. Data tersebut dirilis dalam berita resmi statistik Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan indeks harga konsumen atau IHK Sulawesi Barat berada pada angka 111,54 poin. Sementara itu, inflasi tertinggi secara nasional terjadi di Papua Pegunungan sebesar 7,84% dengan IHK 122,43 poin. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani saat diwawancara usai pihaknya menggelar rilis berita resmi statistik di aula kantornya Rabu 1 Juli 2026 mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kondisi inflasi di Sulawesi Barat relatif terkendali dibandingkan daerah lain. Namun menurutnya, rendahnya inflasi perlu dilihat secara komprehensif dengan memperhatikan pergerakan harga komoditas penyusunnya. Ia menjelaskan, stabilitas harga tidak hanya diukur dari rendahnya angka inflasi, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Pada tingkat kabupaten atau kota, inflasi tertinggi di Sulawesi Barat terjadi di Kabupaten Mamuju di angka 3,24% dengan IHK 111,63 poin. Sementara itu, Kabupaten Majene mencatat inflasi terendah sebesar 1,70% dengan IHK 111,48 poin, sekaligus menjadi daerah dengan inflasi terendah di Indonesia pada level kabupaten atau kota.
8: Di antara 38 provinsi itu paling di bawah. Nanti mungkin data lengkapnya bisa melihat di BPS nasional, tadi sudah disampaikan. Kita menilik dulu kalau mau bilang rendah atau tidak, kita harus menilik dulu komoditi-komoditi. Sejauh ini pemerintah menetapkan, saya lihat sudah mempertimbangkan ya, harga-harga itu tidak terlalu rendah di petani ini. Tapi juga tidak terlalu mahal di konsumen.
7: Capaian tersebut menunjukkan kondisi harga barang dan jasa di Sulawesi Barat selama setahun terakhir masih berada dalam rentang yang relatif terkendali. Meski demikian, BPS menekankan pentingnya pemantauan terhadap perkembangan harga berbagai komoditas strategis agar keseimbangan antara kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat tetap terjaga. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan, kembali ke studio.
3: Iya, terima kasih atas laporannya rekan kami Nur Asmi Saleh. Dan pendengar, kami melanjutkan informasi ke RRI Toli-Toli, ada news feature dan juga ada rekan Seliwati. Ya, selamat sore.
9: Baik, selamat sore rekan Fitri.
3: Ya, silakan laporannya.
9: Baik, laporan dari RRI Toli-Toli terkait dengan feature ini, sinergi menjadi kunci utama dalam mewujudkan penanganan sampah di Kabupaten Toli-Toli. Berikut akan kita hadirkan feature disampaikan oleh reporter kami Ruth Damayanti.
10: Permasalahan sampah hingga kini masih menjadi tantangan yang terus diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Toli-Toli. Penanganan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem. Karena itu dibutuhkan langkah bersama agar persoalan ini dapat ditangani secara berkelanjutan. Salah seorang praktisi lingkungan Toli-Toli, Wiat Moko, mengatakan penanganan sampah melalui pemilahan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, diperlukan keterlibatan pemerintah, masyarakat umum. Ketiga komponen tersebut harus memiliki komitmen yang sama dalam menjaga. Jika sinergi itu terus terbangun, maka dalam kurun waktu tertentu Kabupaten Toli-Toli diyakini mampu mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan bebas dari sampah.
11: Keterlibatan masyarakat itu sangat penting untuk melakukan kegiatan pembersihan di seluruh tempat. Makanya pemerintah, pengusaha, jasa penanganan lingkungan di wilayah Toli-Toli Raya. Kalau misalnya tiga komponen ini nanti bertemu dan bersepakat untuk melakukan kegiatan, ini saya rasa Toli-Toli akan bersih.
10: Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli, Bustanil, mengatakan mengenai penanganan maupun pemilahan sampah merupakan persoalan yang terus menjadi perhatian dan tidak pernah selesai jika tidak diiringi dengan aksi nyata. Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan berbagai upaya, mulai dari penyediaan sarana kebersihan, pelaksanaan kegiatan kerja bakti seperti Gerakan Indonesia yakni komunitas, organisasi, dan praktisi lingkungan, hingga memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat. Koordinasi juga terus diperkuat bersama pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, serta RT dan RW, agar gerakan pemilahan sampah dapat diterapkan hingga ke tingkat lingkungan terkecil. Menurutnya, berbagai langkah tersebut menjadi bukti bahwa gerakan pemilahan sampah tidak mungkin hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan energi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, pengusaha, komunitas, dan seluruh pihak agar perubahan perilaku dalam mengelola sampah dapat terwujud.
12: Kalau kita berbicara sejarah, pemilahan sampah ini kan mungkin dimulai dari tahun 2005 terkait pemilahan sampah ini sendiri. Karena lagi-lagi mulai dari Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup, pemilahan sampah ini menjadi salah satu fokus pengelolaan sampah yang memang betul-betul dikelola dari hulu.
10: Sementara salah seorang masyarakat di Kabupaten Toli-Toli, Mira, menyampaikan, Tinta daerah terus membangun sinergi bersama masyarakat melalui edukasi dan imbauan mengenai pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Edukasi di tingkat kabupaten, tetapi juga dapat melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, hingga perangkat RT dan RW sebagai garda terdepan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakatnya.
13: Karena memang pemerintah ya wajarlah punya rencana, punya aturan seperti itu, tapi kita masalahkan ini para masyarakat-masyarakat yang terutama itu, terutama dalam rumah tangga, coba pintar memilah-milah sampah yang mana pisang yang basah, semuanya dipilah-pilah. Kemudian karena saya melihat ya, kalau saya jalan pagi di Kabupaten Toli-Toli ini bersih-bersih, kalau itu jalan poros, jalan utama itu bersih, tapi kalau sudah masuk setiap lorong, pasti di muka jalan atau depan rumah, di bahu-bahu jalan itu sampahnya banyak. Nah, terus seperti kita nunggu yang pemerintah paling atas, kan ada pemerintah bawah itu bisa mengajak kalau hari-hari bicara-bicara dengan tetangga-tetangga supaya cara memilah sampah akan bisa jadi uang menghasilkan.
10: Senada Sekretaris Kecamatan Baulan Kabupaten Toli-Toli, Abdul Haris, turut menyampaikan pihak kecamatan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan RW guna menggalakkan gerakan pemilahan sampah di tengah masyarakat. Edukasi dan imbauan itu terus diberikan agar masyarakat memilah sebagai langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi kebersihan lingkungan.
14: Tentunya kami dari pemerintah kecamatan, lurah maupun desa tingkat ke bawah, lingkungan RT dan RW. Bagaimana sampah itu akan dipilah sampai pembuangan tempat sampah. Oleh karena itu, tentunya nanti kami akan desa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa pemilahan sampah itu sangat penting.
10: Ya, kecamatan bahwa pemerintah dan masyarakat, gerakan menjaga kebersihan lingkungan diharapkan semakin kuat sehingga cita-cita mewujudkan Kabupaten Toli-Toli yang bersih, sehat, dan bebas dari sampah dapat tercapai.
9: Baik, demikian feature dari RRI Toli-Toli yang disampaikan oleh Ruth Damayanti. Kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitri.
3: Iya, terima kasih rekan Seliwati dari RRI Toli-Toli.
15: Demikian telah Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.
2: Demikian pendengar baru saja kita ikuti bersama Gema Saripati Maju. Anda kembali mendengarkan 93 FM Radio Republik Indonesia, yang pada kami hadirkan pilihan lagu Nuansa Islam yang menantikan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan dengan kultum dan azan salat maghrib untuk wilayah Ampar dan sekitarnya.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

0: ahlul maghfirah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar RRI yang budiman, adapun judul yaitu musibah merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua kitab. Pertama kitab diciptakan yaitu alam raya yang tampaknya bisu tapi pada hakikatnya selalu berbicara melalui beberapa isyarat dan peringatan. Kedua kitab yang diturunkan yaitu Al-Quran yang dapat dibaca dan dihayati ajaran-ajarannya mengenai alam semesta atau disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Pendengar RRI yang budiman, pada ayat-ayat yang membicarakan kejadian alam semesta atau kosmologi dalam kitab suci Al-Quran sebagian besar diakhiri dengan ungkapan afala tatafakkarun afala ta'qilun, yang artinya apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berakal. Alam semesta sejak diciptakan selalu bergerak, berubah dan akhirnya musnah. Ialah betapa kekuasaan Allah yang Maha Esa mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang berkuasa memberikan mudarat dan manfaat di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi bencana secara tiba-tiba dan di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya, ternyata betapa lemah dan rapuhnya kehidupan manusia di muka bumi ini. Manusia tidak ada apa-apanya di hadapan kebesaran dan kekuasaan ilahi. Dalam sekejap Allah bisa mengambil segala apa yang kita miliki dan banggakan. Ibnul Qayyum Al-Jauziyah, ulama besar, menulis bahwa alam mempunyai dua fungsi terhadap manusia. Fungsi pertama rahmat dan fungsi kedua adalah bencana. Segala alam fungsinya rahmat, maka air dapat dimanfaatkan, tanah dicangkul, angin bertiup sepoi-sepoi sejuk dan nyaman, sehingga muncul kesombongan manusia menguasai alam. Tapi kalau alam sudah berubah fungsinya menjadi bencana, maka air, angin, tanah menghantam manusia. Waktu itu manusia kecil di depan alam seperti banjir dan gempa. Kalau alam sudah bergerak menjadi bencana, maka tidak bisa ditahan bagaimana jua, sebab ia datang menurut kehendak Allah yang Maha Kuasa dan berhenti menurut kehendaknya. Pendengar RRI yang budiman, Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar banyak menguraikan tentang bencana alam. Sejak topan Nabi Nuh alaihi salam sampai bencana-bencana alam yang banyak terjadi seluruh dunia dalam abad itu, agar kaum muslimin dalam melihat bencana-bencana alam itu jangan seperti kaum materialisme, sekularisme yang menghubungkan sekedar faktor-faktor alam biasa, tetapi seharusnya kita menghubungkan setiap bencana itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah, itulah yang menjadi sumber bencana alam di dunia ini, kata Rashid Ridha. Pendengar RRI yang budiman, tiada Tuhan selain Allah. Mari kita bertafakkur, introspeksi memohon ampun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bencana alam dan kematian yang pernah kita saksikan di tanah air tercinta ini adalah peringatan bagi kita, juga menyadarkan kita semua agar menjadi manusia hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang takwa ialah yang sungguh-sungguh mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan memelihara diri dari perbuatan dosa yang akan menimbulkan murkahnya. Untuk itu, janganlah kita terperosok menjadi manusia yang kufur nikmat, yang mempersekutukan Tuhan dengan harta, uang, ilmu, pengetahuan, jabatan, dan sebagainya. Negeri yang dijanjikan yaitu negeri yang aman, adil, dan makmur serta terlindung dari segala bencana pasti akan terwujud dengan ketentuan syarat-syaratnya dipenuhi. Menurut Al-Quran ialah iman dan takwa, mengajarkan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan berkah kepada mereka dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Setiap bencana yang terjadi telah ditentukan menurut hukum ilahi yang dinamakan qada dan qadar. Tetapi dosa dan kedurhakaan manusia menjadi sebab datangnya bencana dan kadang menimpa orang-orang yang tidak bersalah sekalipun. Hikmah di balik semua kejadian itu adalah agar manusia mawas diri. Pendengar RRI yang budiman, pada akhirnya marilah kita bersama-sama meningkatkan amal ibadah kita dengan sepenuhnya pada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan mudah-mudahan kita selalu memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang sempat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Allahumusta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah.

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu, baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan Allah."

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan

0: Kak, duriannya satu, eh.
1: Mau makan di sini, Dek?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Ya apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
1: Adek, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
0: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
1: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, Adek.
0: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.

waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

Indonesia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat, tetapi juga nilai-nilai kearifan yang terjaga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Warisan budaya adalah jejak langkah sejarah yang perlu diteruskan. Dengan menghormati dan melestarikan kearifan budaya Indonesia merupakan bentuk penghargaan kita terhadap leluhur serta tanggung jawab kepada generasi mendatang.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: 60 menjadi momen. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan
3: seluas 1,37 juta, juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Yapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Saya mau disampaikan, Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Yapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Yapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi berkaitan dengan per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Yapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
6: Saya mau disampaikan, Pak.
7: KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Lite dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Prakejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden, yang nanti akan atau merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
13: Kepada beberapa pihak terkait yang memang
14: dalam poin-poin saran kami kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korektif dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
16: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh Kiai Haji Irfan Yusuf.
17: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun pengawas DPR dan Luan dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan program kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-membahu membantu kami dalam melaksanakan pemulangan haji tahun ini.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapkan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peributan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulalam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Aen.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya.

0: diketahui Bandara Internasional Soekarno Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
2: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
3: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
2: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
4: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
2: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di tanah suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
6: Timnas Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan

0: di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
2: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I see it's a massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
3: Saya
2: harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
0: Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Amerika melaju ke babak 32 besar dengan status juara Grup D. Sedangkan Bosnia dan Herzegovina merupakan peringkat ketiga terbaik dari Grup B. Pertemuan kedua tim dijadwalkan pada besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di Stadion San Francisco, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Well, here we go then.
2: Memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup L dengan koleksi 7 poin. Skuad asuhan Thomas Tuchel ini menutup fase grup tanpa terkalahkan dan mengamankan posisi puncak klasemen. The Three Lions mengawali turnamen dengan kemenangan 4-2 atas timnas Kroasia berkat 2 gol Harry Kane serta masing-masing 1 gol dari Jude Bellingham dan Marcus Rashford. Inggris kemudian bermain imbang tanpa gol melawan Ghana sebelum memastikan status juara grup usai mengalahkan Panama 2-0. Gol Bellingham dan Kane pada laga terakhir menegaskan dominasi Inggris di grup ini. Dengan performa yang konsisten sepanjang fase grup, Inggris menjadi salah satu tim unggulan yang siap bersaing di babak

0: Uang Uda kok banyak sekali, Da? Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: keadaan sehat selalu, murah rezekinya. Nah, mama tua, salam sayang engkar si Ende. Ya, sehat selalu mama. Dan Sampria tebus tuang kita. Iya. Eva biasanya. Ya, halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana?

0: Purayuni perempuan yang tidak ada.
1: Iya, lupa betul bunda.
0: Ada hal begini, bagaimana ini? Tidak ada dugaan.
1: Saya lupa betul.

0: mikir aku dulu.
1: Iya. Silakan.
0: Nanti kalau ada acara di sini harus datang ya.
1: Insyaallah. Kapan, Mbak?
0: Oh, ampunnya. Adik pulang.

0: Kursi, paparot, burkia ibu Helen semuanya di Bailo. Jadi Kursi, Muara Toba, Opa Jena dan Opa Jena. Baru dua koro sekeluarga, Lina juga sekeluarga, dan Ibu Nur tetangganya Lina di situ semuanya. Baru Ibu Siti sama Bapak Tali. Dan semua aja pendengar RRI tanpa terkecuali Bu Ngende. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Ngende.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke. Iya, halo. Assalamualaikum.
2: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum, Endeko di.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda pemirsa kareba situ ya.
2: Alhamdulillah kareba madago.
1: Eh, acara udah?
2: Acara
1: di komisi itu Rere.
2: Mbak Rere, pokoknya Maliono si Rawa sih.
1: Oke,
2: okay, kuramu acara.
1: Kuramu yo.
2: Iya. Lagunya judulnya Tiara.
1: Tiara. Oh iya iya.
2: Iya.
1: Iya, Tiara, membimu Tiara. Menjalinya Tiara.
2: Makali udah le.
1: Kira-kira. Oke, silakan.
2: Oke, rapakatu kare Ibu Megawati Pangane, salam hormat, salam kompak, rese Abang Muta Rismoli, rese Bulina bersama Manuri Kusungi, re Ibu Ida ri Tete, re Ibu Ratna ri Labuan, re Ibu Farda Peirungunya ri Sansarino, rese Ibu Elir Bailo re Papa Ros, re Bapak Nursin Bonerato dan pura-pura numpidonge kabareta mafengi sei, semoga terhibur. Buat Bung Ende Kodi, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, sehat selalu Kumi ya. Nere acara tinggal bak chat-chat Bunda. Iya, terus kemudian Siranja Mal Fagus enya, Siranja nu Malino, Siranja Lindo, Siranja Kembutu, Siranja nu Tengkula, Siranja nu Kulingkinar. Siranya taupan hire da tete pokoin sampria sigar sira we bone ya balenggala ah repaya henda mimbakri bapaya ya ajus sehat komi ah mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat ya sehat selalu jangan lupa sase tongjira aku ECB repaya tongjiran Elo tokolo kaju, jajaka, kokuni, pindah ke labu, enak. Oke, terima kasih. Dan Rei Pai Zendeng ina, Pan Zendeng. Ba titip salam, tonya aku si Ende. Ya, Rei nomor ka tukang komi, tapi ya baca tre nomorku. Tonya, Ende, ba Rei lagu, korom lagu, sasangan se. Sasangan se, lagu taslim. Dan ba disco-disco se. Asa, ba disco-disco se, ya. Soalnya satu sang judul lagu saya. Oh, Gonggoli, ah saya. Gonggoli, soalnya. Oh DJ Yorengku Gonggoli. Oh Yore maksudnya Yoreta, anu Talintu. Oke, terima kasih. Ya, salam hormat, salam kompak untuk Pak Zende. Ya, tanya aku sih kamdo maitu atau ini kampak kojunu. Makumpungku botahin, gua nyempung buat itu. Oke, CB, Ajus, si lagu kami.

Iya, Panzende. Terima kasih. Dan rese jai sema di opa gaun danan nginan dan webai tonya bunga ende ane menyer neklingan sesapa kita ya opa gaul i sema de i opang ya i opang bung opang terima kasih ya sehat selalu buat entes keluarga nda asiran da kiupi nda asiran dan tampak kir si tante eni tonya ane menyer bunga ende sapa-sapa mai kami dasi resi si Om Pagus ya Om Pagus Repa Panzul Re Indozul kemudian Reim siapa tuh Pak Malik Pak Malik Panisa mana keribang homi ende Andre lagu untuk Roko co tatalik mai tatalik maksudnya konco ditilak mai bukti kita oke ada aja tembra pinginnya satu sangan lagu sih

siapa nih? Indo Indo si Indo Yanu, Indo Far. Indo Far, Indo Farlan, Pali Indo Farlan. Bung Ende, aku prapi lagu nano Geni Dale, Rui ya Remsi, Remsi. Oke. Okay. Dan Bung Jamal.

Mrionga, Mirayonga, Senyum Mrionga. Oke, kita hadirkan. Nah, kemudian Reseja ini Putra Toer, Oma, Opa, Mbak Reba, dan siapa deh? Ibunda Ratna. Ah, salam hormat, salam kompak. Ya, Renan tuh siapa deh? Siapa tuh? Indo Benasu. Siapa tuh?

0: Seputaran San Trino. Bung Taslim yang pencipta lagu Rei Hafid Laki. Kemudian komunitas komunitas Hadat Topta. Iya. Oke. Bung Ahmad, lagu Ngkorom akan kita putarkan. Oke. Kita ada pesurnya Ketua RT. Ketua RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Pimba kreba.
0: Kreba, tau gete korom gete.
1: Korom siko sei ditunggu-tunggu tidak ada muncul. aku tunggu sampai siang ternyata Anda tidak datang
0: tidak,
1: ya.
0: Saya ini saya soklingan. Hari apa itu kata kita solo.
1: Beres. So dikasih tahu hari Minggu.
0: Soklingan jauh gete guys.
1: Umur panjang tolong piarisan itu sama Ibu Lina lagi sama Ibu Ben di Busung bulan depan. Tapi tolong meremuk dulu kapan itu DP tanggal, nanti kalau tolong sudah apa DP tanggal cantik ya kan ya. Baru tolong umumkan di RRI, baru sekalian tolong undang yang di awas kojo kan tim datang ulang
0: kita,
1: ah.
0: Oh kojo kita datang kojo kita ini datang kojo kita ini.
1: Soalnya arisan itu kok sama Ibu Lina apa namanya susah kalau untuk di skip karena beliau itu selalu menyajikan makanan bestsellernya yaitu es kelapa muda.
0: Namanya juga bendahara, servisannya kan mantap.
1: Jadi kalau Anda tidak mau datang
0: rugi kita,
1: pokoknya
0: rugi.
1: dua makanan sudah terlewatkan, pertama bubur ayam sama saya, yang kedua es kelapa muda sama Ibu Lina.
0: Pasti datang. Kalau sama Ibu Ben itu bukan main luar biasa.
1: Iyo pokoknya aku mau minta lagu dulu.
0: Tidak ada lagu ini dikirimkan ke Mimi yang Bung Ahmad kirimkan. Spesial
1: Bung Ahmad deh. Ya. Memang Bung Ahmad ini terbaik. Cuma orang ini belum ada apa-apa aku udah hafal
0: ya. Iya betul. Kita ini kita janji satu meja. Insya Allah bulan ini orang anu. Kita orang minggu depan.
1: Iya. Ini Bung Ahmad. Pokoknya Bung Ahmad sama Bung sampai satu.
0: Taslim.
1: Bung Taslim. Pokoknya Bung Ahmad sama Bung Taslim. Terus tunggu ini callingan dari Bung Ende. Supaya orang duduk dalam satu meja
0: minggu depan
1: meja the forum
0: ya minggu depan
1: insya Allah
0: minggu depan
1: betul yang terasa mbak prepare
0: yes.
1: Jadi lagu yang Bung Ahmad kirim yang Bung Ahmad kirim sama Endo untuk saya, pokoknya saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat menikmati malam Kamis Anda. Ada Ibu Lina di Kusumi, ada Ibu Uga di Kajulangko, ada Ibu Eli di Bailo. Terus kemudian ada Ibu Rukmin, ada Ibu Siti, ada Ibu Megawati, ada Abang Mutar, dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan semua orang-orang yang ketemu dengan saya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, pokoknya kalian selalu di hati ya. Dan untuk Bung Ende tetap semangat, terima kasih Ende. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dale, Rui makin Dale. Siap.

0: Putra Tower ngena sewa deh. I Putra Tower taman suah sih. Wah bima menjak riba oma oma. Ban sehat punim komi. Ah si ton. I tokan paguru ton, paguru ton. Mai tua si ton biasa popojo. Ah, hanya enggak popojo itu. Bunda Ratna, bagaimana kare ba bunda? Iya, bunda Lina. Ah, hari Minggu depan katanya mau bikin engka acara. Ah, bunda, naik linggan lah. Ikan nusa, sasangan saya. Es buah, toh, Pak RT ingin lah. Kemudian, ada juga Om Hirman atau Om Semangena sih, Ende, ane mbak anu korom, faifu aku lagu, sadeh, Golan Cina. Oke, Golan Cina. Ah, kemudian, rese jai, siapa deh? Ibung Akram, Bung Akram di seputaran Bone Foto. Ah, rese aneh, seputaran Bone Foto, re Bung Kalu, re i Payanti atau Kakang Hela, ya Kakang Kubobo Hela, ya Ibung Iman. Ya, halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan selamat malam.
0: Selamat malam, Putri Putra Gunung Mas. Iya.
1: Oke.
0: Iya. Mbak Krewang Komi.
1: Oh, Krewang tahu kok jo.
0: I Panisa Umam jo.
1: Panisa, oh lawo mendungku lanu.
0: Gak he dunung dungku ya, anjur murim ya.
1: Dulu suara rancian.
0: Iya gitu. Saya karena tobo sem gitu. Komi umar komi.
1: Oh aku rem nua.
0: Oh. Re Indo Malik itu.
1: Re.
0: Tau Indo Malik Andre lo keraja. Opora masih ya.
1: Oh iya. Re aku mulam pusu sih.
0: Saka. Oke, silakan.
1: Morre lagu to ini.
0: Lagu sa, bulan Cina.
1: Sopar.
0: Re.
1: Kalau itu nanti maaf.
0: Iya, oke.
1: Ada kota buka kuncian peminang kuncian pamangkanya ada yang gelar
0: kau baca
1: menengah di sini sama telah minggu.
0: Oh iya
1: aku tunggu nanti.
0: Oke
1: ya ya
0: oke mau pindah jaya
1: iya. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Malik. Ah, i anu ngena rese aja i semana danu. Kue satu sih, kue bone. I Fadlan, re Fadlan. Kemudian dasiran danu i semana bung semana deh. Indo Zita. Ah. Mbak Reba Jus Ende putra kamayamu kita nutup nafu itu. Oke, gampang itu. Aku sih tonyo koro rani rang tiap puring Kamis dan suap pevimbam kasih tonyo. Jaringan tam koro terpaksa ojo radio hipako bae lonji. Oke, terima kasih. Top nafu. Pertama liburun kita Golan Cina. Kamu juga Golan Cina sih. Golan Cina.

Iya, buat you nunggu saja Bung Diding ya. Salam hormat, salam kompak ya. Anen caningku bampia, tate bangku taripa. Saya sangka barangkali golan Cina, tano mapai paria. Iya, salah teba itu barangkali itu kira-kira ya. Oke. Okay. Iya.

0: Terima kasih. Bersama Pusat Pemberitaan Pro 3.
1: Iya, lanjut mau kita. Iya, Rei Semadengena. Tatua Ungkajanu. Tatua Ungkajanu sale. Sira Ungkajamol Fagu. Semade. Ansar, ya, Ungkarnya Malino. Kemudian Rei Semade. Di Papa Ana. Nah, Papa Ana si tonya Bung Ende. Asal ikan itu tak perlu tembus-tembus tua sih. Agak tak beo kesani bu. Maka aku saja yang BPS telpon si tarik tu susuah.

Pak Munawar, Merayongga. Oke. Ro Merayongga se. Tonya. Salam resi siapa deh? Pendengar setia RRI Ampanan dan Bongka. Nada Mire sen, nada si Bung Upin, nada si Eli. Kemudian nada Webai he, nada si Om Din, Rei Pandang, Rei si siapa sangannya? I Ndang, Bu Ima, ya. Kemudian ada Om John. Ah, si Om John sih. Iya. Oke. Okay. Dar dong yang kita lagu i isema deh. Vivianti ngena. Vivianti. Lagu sasangan sih. Lagu togean. Labia. Ah, tapi sebelumnya dong kita

Terima kasih untuk Sampria Tom Dong Rimpana. Mudah-mudahan kita Sampria tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah kita musrata muli Kamis tangonya. Mohon maaf Andre salah-salah tuntun NSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabi.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Ayah justru dari Senen, Jakarta.
3: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
2: Dan saya lahir di Jakarta.
3: Lahirnya di Jakarta.
4: Terjawab ya.
3: Sudah terjawab.
4: Dari Rangkas Bitung
3: ya.
4: Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang di Sorong itu tahun berapa tuh, Pak?
2: Yang mana tuh?
4: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
2: Bukan.
3: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
2: ciptanya Yongki.
3: Oh. Yongki Suwarno.
2: Nah, bukan cipta.
4: Iya, itu.
3: Jadi tadi liriknya dirubah sama
2: Itu Cinta Kepadamu.
3: Cinta Kepadamu.
4: Cinta Kepadamu yang ini yang Pandi.
2: Enggak, sama,
3: enggak, sama, sama ya. Liriknya. Cuman liriknya sama liriknya. Bu Ana diganti.
4: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki,
2: almarhum.
4: Ya. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
3: paling diciptain.
2: Barat apa tuh?
4: Mungkin
2: barat
4: yang
2: apa Indonesia.
4: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
3: Mas Domi, maksudnya ya. Mungkin.
2: Tuhan jagakan dia.
3: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
2: Ya, rindu sampai
4: mati. Itu dia.
2: Yang meledak itu yang bagus.
4: Iya.
3: Sudah ngancem ini. Sudah sampai enggak disebut.
2: Yang meledak yang bagus.
3: Iya.
4: Betul.
3: Rindu sampai mati.
4: Rindu sampai mati.
3: Judulnya pun juga dia. Bayangin rindu sampai mati gitu loh.
4: Itu saking rindunya.
3: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
4: Betul. Bahasa anak sekarang itu clickbait.
3: Iya loh, benar loh.
4: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
3: Berkarya, Bang.
2: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
4: SMP.
2: Oh, cuman nyanyinya di Ancol.
3: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang.
2: Panggung.
3: Bukan cuman sekolah ya, Bang.
2: Wah, iya.
3: Woi, keren. Nah,
2: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
3: RRI.
2: Iya, Studio 5.
3: Oh iya, loh, aku baru tahu.
2: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
3: Oh.
2: Bang Yan.
3: Iya.
2: Dulu ada kan Pop.
4: Iya,
2: ada.
4: Betul.
3: Berlin.
2: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Keli Arianto.
3: Iya, Mas Keli tahu.
2: Itu.
3: Iya.
2: Baru aku masuk ke DS Record.
3: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu?
2: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya.
3: Oh iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri. Masih SMP loh, Bang Domi.
2: DS tuh Dasi Suprayogi.
3: Oh iya.
2: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
3: Oh, iya.
2: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Koni Konstantia. Semua tuh hampir semua artis sana.
4: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
2: album,
4: tadi
2: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama, yang seharusnya Kau Ada di Sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
3: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Romi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
2: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh, kalau 20 menit pertama enggak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20 sampai 25 menit
3: itu udah jadi.
2: Itu harus jadi.
3: Oh.
2: Dan aku ngarang lagu enggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah
3: langsung direkam.
2: Ya, langsung aja nyanyi-nyanyi.
3: Langsung direkam, Bang.
2: Direkam.
3: Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
2: Iya, udah langsung aja record begitu sambil jalan.
3: Iya.
2: Sampai sekarang.
3: Wes.
2: Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
4: Iya.
2: Tahun 66 nih kan.
3: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
2: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
4: 250.
3: Oh my
2: god. Lagunya Ria ini.
4: Iya, iya.
2: Lagu Ria, yang rindu menyiksa. Itu di 250 lagu.
4: Oke.
2: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar
3: Itu aku ya bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
2: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
3: Wow.
2: Gitu. 25
3: keren sekali bang.
2: Mudah-mudahan bisa.
3: Boleh ya bang, insya Allah nanti kita bisa
2: jodoh
3: bisa kolaps.
4: Iya, ditunggu juga sama oleh pendengar tentunya.
3: Iya, betul. Aku sampaikan ke Mas Bang.
4: Siap, boleh gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
3: Kang Hasanuddin dari Bogor, selamat malam Kang Hasanuddin.
5: Malam, baik.
3: Akhirnya masuk Pak Eko.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
5: Satunya dari bener ini dari tadi.
4: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
3: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
3: Loh, enggak tahu mungkin kenapa Bang Andi.
4: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
3: jadi suara halu. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
3: Saya terlambat. Oh iya tadi.
5: Tadi lambat, macet ya?
3: Oh iya macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi Bang Hasan, tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya ketemu juga di ruang rindu.
3: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan monggo silakan mangga sama Bang Domi Allen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
3: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
3: Oh iya, Cinta Aku Padamu.
5: Iya. Iya, diputar tadi udah.
3: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Lama sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
3: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
3: Iya.
4: Silakan.
2: Salam kenal.
5: Dari ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di studio 5 lah, saya sempat di studio 4
3: RRI?
2: Iya, studio 5 iya, studio 5 Bang.
3: Oh, iya. Bang Hasan juga
5: sempat saya di studio 4 tapi tahun 93 saya.
4: Tahun 93, baik.
5: Oke. Alhamdulillah, waktu itu yang ngolah vokalnya Bang...
2: Yang Berlin ya?
5: Wawan, sama... Yang pianonya itu Bang Fani atau di studio 4 mulu ya duluan Bang Domi sih. Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di mancanegara dan di kemusik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
4: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
3: Oh serius Kang? Gue mantap.
5: Cuma saya suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
2: kuat ya. Cool.
4: Iya.
3: Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu.
5: Cari semua yang ada
3: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
4: Iya.
5: Makanya nggak dipulih. Tengah waktu itu.
3: Siap.
5: Bisa buat Mbak Ita. Pertanyaan Bang Domi. Ya kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
3: Buat Bang Hasan nanti ya.
5: Selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
3: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satria.
4: Malam Teh.
3: Kumaha Teh?
6: Rindu ruang berbagi rindu memori
3: lewat lagu.
6: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
3: Iya dong. Siap. Teh. Kumaha Teh?
6: Alhamdulillah Teh sehat.
4: Alhamdulillah.
3: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
6: Orang Rangkas Bitung.
3: Rangkas Bitung.
4: Iya. Ya. Betul.
6: Mas. Sundalai. Bang kayaknya.
3: Bang. Bang. Ya betul.
6: Abang siap. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
2: Iya, Sunda Banten juga.
6: Ya,
2: Banten Sunda
6: ya.
2: Juga.
3: Lebih ke Banten.
6: Ya juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
3: Yeah. Kang Alen lebih keren, Kang Alen.
2: Enggak apa-apa.
6: Kang Alen aja lah ya, biar.
3: Yo. Terserah Teteh apa
4: ya. Silakan Teh,
2: seenaknya aja Teh.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
3: Iya, iya.
2: Kumaha Teh?
6: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
2: Oh gitu. Makasih, makasih.
6: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
6: Yang Alen ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu
3: sampai mati.
4: Iya.
6: Keren itu lagu.
3: Betul Teteh.
6: Itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu rindu setengah mati itu
2: buat Ita.
6: Saat ini udah ada yang cover.
3: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus. Nah, yang ditampung ya Teh ya.
2: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover iya, jadi kekinian iya. Gitu.
4: Betul.
6: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya.
4: Yeah.
6: Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris. Itu aja sih yang jadi penat.
2: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh lagu baru.
2: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
3: Oh iya
2: kalau
3: ya.
2: Lagu baru enggak?
3: Iya.
2: Jadi baru, saya lebih memilih
3: menciptakan lagu baru, betul.
6: Itu lagu baru ya.
2: Iya.
3: Siap.
6: Ya sudah kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
2: Iya.
6: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Amin.
6: Dan oh ya. Mau menyapa boleh enggak Teh?
3: Boleh dong Teteh.
6: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Tea gitu ya yang di Bogor juga.
4: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
3: Yo, monggo.
6: Juga ada
4: silakan.
6: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
3: Yeay.
6: Oke, Teteh.
3: Iya, Teteh.
4: Iya, Teteh.
3: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
3: Toli.
4: Ada dengan Mbak.
3: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, yang cantik, yang manis.
2: Borong.
7: Ada Satria, aduh.
4: Iya, Mbak Haryanti.
2: Satria ya. Bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
3: Siap.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang Satan ya.
4: Bang Domi
3: Alen.
4: Ya. Silakan.
7: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
3: Bang Domi ya. sempat di ruang rindu.
4: Iya.
7: Kemarin pernah juga itu
3: tahun
7: ya.
4: Betul. Pendengar memang
7: Bang
4: ini.
7: Domi, nulis lagu ya.
4: Menciptakan
7: lagu tuh. Atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya. Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya
3: soundtrack film oke siap
7: ya atas untuk Bang Domi Alen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
3: Bangsa. Ya. Oke, Mbak Rianti. Sama-sama, boleh silakan Mbak Rianti.
7: Stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
3: Oke, Mbak Rianti.
7: Terima kasih banyak ruang rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan Bang katanya?
2: Itu zaman
3: tahun 89 sih rilisnya.
2: 88 kali ya.
3: Iya.
2: Ya itu masalah cinta.
4: Oke.
3: Judulnya aja rindu sampai mati.
2: Masalah privasi lah.
3: Oh iya ya, jadi
2: iya.
3: Pengalaman pribadi
4: dari
3: iya
4: Bang
3: Domi.
4: Siap. Ya, semoga terjadi dari tahun 88 ya, Mbak Ita.
2: Dan itu dikasihinnya ke kita 89.
3: Iya, dirilis 89.
4: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Kata saat Dinda ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
3: Mungkin di anak-anak Gen Z, penyanyi-penyanyi Gen Z.
2: Oh iya, Kang. Memati di YouTube banyak sekarang.
3: Oh gitu ya.
2: Banyak
3: sudah.
4: Mantap.
3: Ya, tinggal ketik aja
4: gitu sampai mati. Iya,
2: banyak kan anak-anak sekarang.
3: Iya. Ya sudah terjawab.
4: Ada
2: terjawab AI-nya.
3: Ada juga ya.
4: Oh iya. Wow.
3: Iya.
2: Sekarang banyak itu.
3: Dan enggak kalah keren loh semuanya yang cover.
2: Kita enggak kontrol kali ya.
3: Iya.
2: Banyak.
3: Ah, aku jadi penasaran nanti
2: ya. Tak sampai mati. Itu yang cover.
3: Iya.
4: Oh iya,
2: terus
4: iya,
2: yang dikoploin.
3: Iya, betul.
2: Banyak.
4: Oke, iya.
3: Mantap lah.
4: Terjawab ya Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
3: Banyak.
4: Ya. Tentunya itu tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Yes. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
2: Kalau cerpen puisi enggak. Mm-hmm. Kalau yang di soundtrack film.
3: Soundtrack film. Iya pernah ya.
2: Iya di Centini itu Indah Pada Waktunya.
4: Oh, oke.
3: Okay. Centini.
4: Indah Pada Waktunya.
2: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
3: Nah.
4: Oh, oke. Okay. Jadi
2: di film Centini.
3: Film Centini ya.
4: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
3: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
2: Ya, 5-6 tahun yang lalu.
4: Oh.
2: Ya,
3: iya. Mungkin ya Bang, ya.
2: Enggak lah.
3: Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
2: Iya.
3: Sebelum pandemi.
2: Pokoknya itu lagu keluar
4: 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Baik, bagi Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
3: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar tentunya ya. Untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital, saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
2: Ih, musiknya mana nih? Musiknya.
1: Ini dia.
2: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musiknya artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan.

0: Ini albumnya Bang Domi lo, andaikan kau kumiliki.
1: Chris Putuhena.
0: Iya.
1: Bukan Johnny Putuhena.
0: Chris Putuhena.
1: Wah, lupa tuh. Lupa.
0: Waduh, Mas Anes ya udah iya. Pisang gorengnya
2: Mas Anes.
1: Siap. Lupa.
2: Lupa ya, berarti ya.
0: Bener lupa bener lupa, Bang. Lupa. Aduh, sayang ya. Iya. Pisang goreng melayang judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Oke, ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih, Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
0: 1990.
2: Mungkin masih ingat.
1: Ini 3,250.
2: Wow, benar sekali. Betul, Bang.
0: Kok bisa inget sih, Bang? Kok bisa tahu?
1: Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3,250.
0: Nominalnya tuh bukan 3,000 atau 4,000 tapi 3,250. Iya, bener banget. Iya,
2: bener, Bang. Okay. Satu bener, Mbak Ita.
0: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke. Okay.
0: Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang.
0: Urutan keempat.
1: Kau Milikku ya?
2: Hah?
1: Kau Milikku.
0: Satu kali lagi, Bang.
1: Rioni.
0: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir.
0: Terakhir ini. Aku enggak. Karena aku sudah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya nih, keluhnya.
0: Aku sudah begini-gini loh.
1: Hambatan.
2: Bukan.
0: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua. Oke. Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
0: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya, Bang Doni, tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
0: gampang,
2: Bang?
0: Gampang ini. Gampang pastinya.
1: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
0: Kok lupa sih, itu
1: Kristen Panjaitan.
2: Baik, tepat sekali, Bang Domi.
0: Dua pisang goreng.
2: Dari dua pertanyaan terjawab ya, Mbak Ita ya.
0: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
0: ya,
2: silakan Mbak Ita.
0: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya, Bang.
0: Ayo, Bang. Bang Domi.
1: Itu 86 ya.
2: Betul tahunnya.
0: Ayo bulan.
2: Satu lagi, Bang, bulannya.
1: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Bener, Bang. Agustus 1986. Bener.
0: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
0: Tiga pisang goreng. Dibawa pulang.
2: Silakan.
0: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Hebat, Bang Domi masih hafal.
0: Lah iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
2: Iya,
0: hampir ribuan loh.
2: Wow,
0: tadi katanya hampir 1,000.
2: Woi, 1,000. Produktif sekali memang Bang Domi.
0: Luar biasa. Baik.
2: Kita lanjutkan kalau gitu, Bang Domi. Ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
0: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam Bang Andes, Mbak Ita pun nama.
0: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
3: Malam. Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu, Ruang.
0: Iya nih, kemana aja, Kang?
1: Jadi rindu ya.
3: Enggak, sebenarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
0: Bandung.
2: Siap.
3: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
0: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung, Kang?
3: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Oh, udah ini berarti ya.
0: Udah Firman.
3: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
0: Oh, ya, Bukit Tinggi. Aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
0: Indah sekali.
3: Salam ya, Mbak Ita, Bang Ande.
2: Siap.
3: Terus ada bintang tamu kita.
0: Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Domi.
1: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
3: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
0: Betul.
1: Iya, kan?
3: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
3: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang

0: 3 itu yang super sibuk itu untuk menjaga staminanya gimana. Terus, ya itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan Abang pribadi? Apa melihat dari lingkungan apa kerabat apa teman-teman? Inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang. Dua pertanyaan buat siapa Bang?
1: Inspirasinya inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
1: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
0: Boleh salam dulu.
3: Oh iya.
2: Boleh. Silakan.
3: Nanti dijawab ya. Oke, udah, ya. Silakan.
0: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
0: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
0: Siap. Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
0: Okay. Salam juga buat Bang Alen dan
2: Ista
0: Purnamasari.
3: Terima kasih. Oke, terima kasih. Udah firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat lo ya, di usia 66 lo. Tapi
1: saya bangun jam 4
2: pagi.
1: Ini hari berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
3: Bang,
1: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu kan. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi terakhir saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan, satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu berarti nggak jadi. Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu itu jadinya 20 menit
3: loh.
2: 20 menit.
1: Jadi lebih udah nggak udah lagu yang dibuat-buat kalau kalau aku.
3: Kalau Bang Domi itu
1: gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget loh Bang.
1: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
1: Termasuk yang saya mau kasih kamu itu.
3: Iya.
1: Jadi file yang menyimpan istri saya karena saya pelupa. Mam, kamu simpan.
3: Jadi kerja sama yang luar biasa suami.
1: Yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa Inggris.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih Bang?
1: Dari Tuhan. Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
3: Mas Domi, luar biasa.
2: Baik, luar biasa Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Berkatuh Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
4: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Alen.
1: Halo, salam kenal Bang.
4: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
4: Menelpon saya kutakasih di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya.
4: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Gitu. Oh iya.
3: Emang bener Bang Lema.
4: Ini Bang Baita dan di YouTube itu.
2: Betul, YouTube kita juga live di YouTube.
4: Iya live langsung. Oh,
1: YouTube juga ada.
4: Anies
1: ada.
4: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
4: Bukan tamunya. Domi Alen yang kita gulu Indonesia.
2: Betul.
4: Penyanyi. Ini Bang Domi. Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata-kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu.
3: Iya.
4: Itu saja Mbak Ita.
3: Oke, Bang siap Bang Leman. Iya,
2: Bang Leman.
4: Salam Mbak Ita.
3: Ya, silakan Bang.
4: Bung Benigo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali. Itu Mbak Ita, Bang Andes.
3: Siap.
4: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Enggak ada
1: saya,
2: ya jadi.
1: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak itu terbaik.
2: Oke.
1: Jadi enggak pernah saya pikirin oh ini bagus ini enggak.
2: Iya, iya.
1: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi betul. Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi
2: gitu. The feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Oh, iya.
2: Nah,
3: untuk offer, untuk offer.
2: Untuk offer, offer undangan-undangan
1: penyanyi ya, sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang Bang Leman.
1: Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Andes.
1: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
1: Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya bawa Bee Gees. Bee Gees Beatles gitu. Baik. Oh gitu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu. Tuhan jagalah dia.
2: Nah,
3: gitu iya,
1: jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi nih?
1: Kecuali penontonnya tahu.
3: Iya, terus minta lagu request ya.
2: Siap. Jadi okay, nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih,
3: masih
2: Bang Domi.
3: Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung.
3: Waduh, Baita. Ada Bang Govinda. Selamat malam.
5: Selamat malam tadi pun.
3: Iya
5: pun.
2: Iya.
3: Iya Bang.
2: Bang Govinda silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
5: Govinda beli.
3: Oh beli. Iya lupa. Beli
2: Govinda.
3: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Iya. Ya. Pertanyaan saya, ada berapa lagu yang di playlist itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh iya. Ya.
2: Oke. Okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu
2: beli
3: ya,
2: beli.
3: Ya,
5: semoga sukses.
3: Amin.
5: Semakin berkembang.
2: Amin.
5: Dan di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah.
3: Amin.
5: Yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
5: Amin. Astung Kare.
3: Astung
5: Kare. Astung Kare. RRI Pro 1 Waikana. RRI Singaraja dan RRI Denpasar.
3: Yeah.
5: Salam keakraban di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
3: Oke. Okay.
5: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
3: Sudah hampir 1000.
2: Hampir 1000 tuh ya.
3: Hampir 1000.
2: Tuh. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya Beli Govinda.
3: Masuk 1000.
2: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah, ada Cigu. Dari Cigur ya, dari Tebet. Selamat malam.
6: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
3: Malam Cigur ya.
6: Nama Sari yang cantik is the best.
3: Cigur ya bisa aja nih. Terima kasih.
6: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon maaf Cigurian. Betul Cigurian.
6: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
6: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku Mbak. Sebetulnya Bang Ande aku aduh.
2: Iya Cigu.
3: Iya.
6: Bang Ande. Iya.
3: Benar-benar.
6: Tadinya mau ke situ loh Mbak Ita.
3: Lah ayo.
6: Nantilah kapan-kapan.
3: Kapan-kapan Cigu ditunggu ya.
6: Ya. Pengen.
3: Siap.
6: Aduh, rencananya pengganteng banget ini. Mirip kayak ikan Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi, silakan Mas
2: Domi. Selamat
1: malam.
6: Ganteng, Ibu. Kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube. Sama juga aku juga nontonnya cowok lagi nonton.
2: Oh iya.
6: Masuk nih, berjuang.
2: Halo,
6: masuk nih,
2: luar. Halo.
6: Jaringan luar biasa. Halo. Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi kedua kali. Kedua kali. Ya,
2: kedua.
3: Kedua kali.
6: Eh, luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
2: yeah.
6: Ria Jakarta tuh Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh enggak hilang panggil Cigu. Ipin begitulah ceritanya. Benar enggak?
2: Kayak
6: itu. Ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
6: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
3: Oh, iya.
6: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.
6: Nah,
3: benar
6: sedikit aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
3: Siap.
6: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
3: Betul
6: bilang,
2: ya
6: kan? Apa bagaimana awet muda takkan hilang awet mudanya untuk masa tuanya? Wih, luar biasa ya Bang Andes.
2: Iya.
6: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu biru ya kalau nggak salah tuh. Tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
3: Biru lagu biru.
6: Fidri Adam kalau enggak salah
1: bukan lagu. Adam dia.
6: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benar kah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi, pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
6: Ya, pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya kalau lancar rezekinya ya, pendengarnya ya.
3: Wah, Domi. Siap Cikgu
6: Domi Allen dengan Cikgu Ria Jakarta ya. Nanti kan diinget itu. Kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya pencipta apa presenter yang cantik, bintang-bintang tamunya. Apalagi Gaita, ih ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
3: mantap.
6: Buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan Cikgu.
6: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti gak kebagi ya.
2: Iya, betul.
6: Nanti termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat,
3: siap.
6: Salam bahagia.
2: Siap.
6: Terus, ntar dulu yang kedua ya.
2: Silahkan.
6: Bapak Widi, yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
3: Bapak Widi.
6: Di Tokyo, juga buat Ibu Farida. Itu saja.
3: Yep.
6: Terima kasih banyak, Bang Andes Kaita. Sehat terus ya. Salam sehat, selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya
3: seru
2: dari Cikgu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
1: Banyak ya.
3: Ya udah banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
2: Iya udah lebih
1: ya, itu tadi kan 250.
3: Iya 250-an.
2: Betul, udah 250-an.
1: 250.
2: Aduh,
1: itu aja jawabnya.
2: Ada 20 lagu tuh ya.
3: Ada
2: baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
1: penyanyi muda.
2: Penyanyi muda.
1: Adam.
3: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
1: Wahana Record.
3: Wahana Record, ya.
2: Oke, ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
2: Tahun 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
3: Iya dong.
2: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Ditunggu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lesat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak, iya,
4: betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa ini aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdika di Bogor.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas, Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia, Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih, Mas? Namanya, mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
5: Mas Domi Allen, itu nama asli. Nama asli. Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kira ini tuh nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Hebat. Dan namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
5: Bener,
4: ya. Betul.
5: Oke, baik. Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kolaborasi sama Ita.
5: Iya sih, doain ya, Bang Domi ya, Bang Anes, doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga,
5: semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pramasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwiki Darmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, atau tadi ada media sosialnya kah, atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Silakan.
5: Akunnya apa?
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada doa musik.
5: Doa musik alias Domi Allen musik.
4: Oh, Domi Allen musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa musik.
4: Oh, doa musik itu. Ya. Oh, siap. Mantap.
5: Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu
6: saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan.
5: Bang, suaranya.
4: Pendengar.
5: Lihatlah, lihatlah.
6: Kamu tiga ada.
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu.

0: Wani piro bang?
1: Jadi rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: sesungguhnya.
1: Gambaran Indonesia, ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
2: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
3: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
4: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
5: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.